BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Adik sana Bagas ada info ini ya. Kecil bentuknya, besar manfaatnya. Ayo coba tebak adik sana. Ya, jadi itulah ya. Jadi, Bagas ada info ternyata yang kecil bentuknya tapi besar manfaatnya itu adalah bawang putih.

populer di sana. Bawang putih bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga dikenal sebagai obat alami yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Kandungan senyawa aktif seperti alisin dalam bawang putih membuatnya kaya manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh adik sana. Konsumsi bawang putih secara rutin terbukti mampu melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Selain itu, bawang putih juga membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat atau LDL, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Tak hanya itu adik sana, bawang putih memiliki sifat antioksidan yang mampu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Penelitian juga menunjukkan bahwa bawang putih dapat membantu mengatur kadar gula yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Bahkan, beberapa studi awal menyebut bahwa bawang putih bisa berperan dalam pencegahan kanker, tertentu karena sifat antikarsinogeniknya. Khasiat lainnya termasuk detoksifikasi logam berat dalam tubuh dan meningkatkan kesehatan tulang. Jadi di sana, mengkonsumsi bawang putih mentah atau sebagai suplemen bisa menjadi langkah mudah menuju hidup sehat ya. Namun, konsultasikan dahulu dengan tenaga medis terutama jika sedang mengkonsumsi obat tertentu adik sana. Untuk info lebih lengkap adik sana bisa baca di rri.co.id. Jangan lupa juga download RRI Digital.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya, merayakan ketamakan dan dirimu sendiri

0: ya beli aku lah. Aku kertas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
1: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
0: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
1: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
0: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
2: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Adik sana, waktu sudah menunjukkan pukul 7.32. Jadi buat adik sana sekolah yang lagi di jalan, hati-hati ya. Yang di hari Jumat masih kerja seperti Bagas. Semangat adik sana kerjanya, karena sudah awal bulan habis menerima gajian, harusnya makin semangat, makin happy dong. Jangan lupa adik sana, pukul 9 nanti kita akan ada program kabar kita. Tapi bakal jangan kemana-mana, ada juga nanti info-info menarik untuk adik sana sekalanya. Jangan kemana-mana, tetap dengan terus RRI 4 Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Ada sanak wakil wali kota Bengkulu Roni PL Tobing menyampaikan apresiasi atas 34 tahun pengabdian Camat Teluk Segara Beni Hartanto sebagai aparatur pemerintah kota Bengkulu. Hal itu disampaikan Roni saat menghadiri perpisahan Purna Bakti Beni Hartanto di kantor Kecamatan Teluk Segara Rabu 30 September. Roni mengatakan masa Purna Bakti merupakan kesempatan bagi Beni untuk menikmati waktu bersama keluarga setelah puluhan tahun menjalankan tugas pemerintahan dan melayani masyarakat. Di sisi lain, Roni berpesan agar pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Teluk Segara tetap terus berlanjut. Ia berharap camat yang nantinya melanjutkan tugas Beni dapat meneruskan pekerjaan yang telah berjalan dan memberikan pelayanan yang semakin baik. Roni menilai pengalaman dan pengabdian aparatur selama puluhan tahun menjadi bagian penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Sementara itu, Beni Hartanto menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kecamatan Teluk Segara yang selama ini telah membantu dan mendukungnya dalam menjalankan tugas. Perjalanan pengabdian selama lebih dari 3 dekade menjadi bagian penting dari perjalanan pelayanan kepada masyarakat Kota Bengkulu. Setelah masuk ke masa Purna Bakti, Beni berharap hubungan baik yang telah terjalin dengan jajaran pemerintah dan masyarakat tetap terjaga. Jadi kalau kabar kita untuk pukul 8 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Anda sana, waktu sudah menunjukkan pukul 8.21, jangan lupa untuk sarapan dulu. Jangan lupa ngambil-ngambil dulu yang mungkin lagi kerja sambil aktivitas kan. Biar makin semangat, Jumat awal bulan, wais. Mesti makanya tidak cuma sekedar keripik-keripik ini. Ada jalan sudah hadir, ada Bang Riko di Tanah Patah yang mau putarkan lagu Bali. Melalikan Nusa Dua dari Pujania Meta. Dan kawan-kawan, makasih. Oke, Bangku. Terima kasih Bang Riko pagi-pagi sudah mampir. Terima kasih Abang, sehat bahagia selalu, selamat menikmati hari Jumat dan juga selamat berbahagia. Wah, berbahagia kepada para supporter Timnas Indonesia yang semalam keren sekali di sana. Epic comeback. Woy. Seru sekali ya, yang harusnya cuman kemarin sudah sedikit putus asa tapi ternyata dikasih memang harapan nyata, bukan harapan palsu lagi. Seneng banget nonton semalam adik sana, tapi ya sedikit ngerasanya sedikit janggal aja sih. Indonesia lawan Singapura aja kesusahan loh, cuma bisa menang 2-0, tiba-tiba Malaysia bisa 6-0, kan agak madeg kan ya. Apalagi di 2 menit terakhir Indonesia langsung nyetak 2 gol, wes yang niatnya ngantuk jadi semangat lagi yo kan, yang sudah ngambek-ngambek ngomel-ngomel karena nggak suka apa namanya, nggak suka timnas, kelihatan timnas kemarin mainnya jelek, tiba-tiba waduh. Aduh, tapi keren bener perjuangan pemain Indonesia kemarin. Ada Egy juga masuk, Rizky Ridho masuk, guys. Jadi kita tinggal menunggu di final di sana melawan Thailand lah ya. Jadi walaupun gimana ya, memang raja Asia masih di Thailand. Ya semoga dengan banyaknya pemain diaspora, pemain keren-keren, bisa setidaknya bikin seru permainan gitu. Jadi di sana langsung aja kita putarkan lagu Melalikan Nusa Dua, special request dari Bang Riko di Tanah Patah.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana Pemkot Bengkulu mendorong masyarakat mengolah sampah rumah tangga sejak dari sumbernya. Salah satu upaya yang mulai dikembangkan adalah memanfaatkan sampah organik untuk budidaya maggot. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi melihat langsung budidaya maggot milik Yudi, warga Jalan Semangka, RT 19, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Kampung Melayu. Menurut Dedi, pengelolaan sampah tidak hanya dapat membantu mengurangi beban lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Ia mengajak warga mulai memilah sampah rumah tangga menjadi sampah kering, basah, dan plastik. Sampah organik yang masih bisa dimanfaatkan dapat digunakan sebagai pakan dalam budidaya maggot. Budidaya yang dilakukan Yudi menjadi salah satu contoh bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dapat dilakukan secara sederhana dan memberikan manfaat ekonomi. Pemkot Bengkulu berharap gerakan pemilahan dapat dan pemanfaatan sampah ini dapat tumbuh dari lingkungan rumah tangga sehingga persoalan sampah secara perlahan dapat dikurangi mulai dari tingkat masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana kita akan mendengarkan program kece kita dengan tema UKB untuk disabilitas.
2: Apa terlebih dahulu nih dengan dua narasumber kami, kami perkenalkan Mbak Sally Farazia selaku staf teknisi. Staf teknisi teknis ya, Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, kemudian Mbak Melda Herlita. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Kalau Mbak Sally ini panggilan ikannya apa?
3: Kalau dalam bahasa daerahnya kami biasa dipanggil Uni sih Mbak, karena kebetulan juga bukan asli Bengkulu.
2: Oke,
3: gitu.
2: Uni Sally ya.
3: Ya siap.
2: Kalau Mbak ini
4: Ayu,
2: Ayu, oh Ayu. Oke,
4: okay.
2: Inga Sofi, iya, panggil saya juga dengan Inga Sofi ya. Nah, tentunya di kece kita hari ini kita bertemakan nih UKBI untuk disabilitas ya, dari kantor Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Nah, tentunya dengan kehadiran dua narasumber kami adik sanak, tentunya nanti kita akan kupas apa sih sebenarnya UKBI untuk disabilitas. Ini khusus untuk disabilitas ya. Teman-teman atau adik-adik segala yang ada di komunitas disabilitas, mudah-mudahan ini bisa untuk menjadi referensi di kece kita pagi hari iko. Nah kalau kita awali kece-kecean kita kok dari Uni Sally dulu dak.
3: Baik.
2: Oke. Okay. Uni Sally, sebenarnya apa sih UKBI ini sebenarnya?
3: Baik, terima kasih Inga. Sebelumnya kami dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. UKBI ini adalah singkatan dari Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Jadi selayaknya biasanya kita mengenal uji kebahasaan itu ada TOEFL, ada TOEFL. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini kita punya yang namanya UKBI.
2: UKBI ya.
3: Ya.
2: Kalau boleh tahu apa sih kepanjangan UKBI itu ya?
3: Ya, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia ini.
2: Uji
3: Kemahiran Berbahasa Indonesia. Jadi sifatnya adalah menguji kemahiran karena bahasa Indonesia ini adalah tuturan sehari-hari ya sebenarnya Inga ya. Jadi banyak orang mungkin yang akan mengira bahwa ya sudah saya bisa berbahasa Indonesia, saya berbicara sehari-hari dengan bahasa Indonesia. Namun kita belum tentu kita mahir atau tidak dalam berbahasa Indonesia. Bagaimana dikatakan mahir? Kita memahami bagaimana bahasa Indonesia dalam konteks baku gitu. Bagaimana sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Nah itu, untuk mengukur itu kita punya alat uji yang sudah standar dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu yang bernama UKBI, itu
2: ya,
3: ya. Okay, uji standar kemahiran bahasa Indonesia.
2: Oke, tentunya tadi sudah disampaikan UKBI itu uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kemudian di sini untuk Inga Sally lah ya. Ayu, Inga, Ayu.
3: Ayu.
2: Ayu Sally. Panggil jangan lah ya. Oke. Okay. Ayu Sally, UKBI adaptif itu apa sih yang sebenarnya?
3: Nah, ya. UKBI itu sebenarnya telah lama dikembangkan dari tahun 1998. Namun pada
2: 98.
3: Tahun pada tahun 2021 itu untuk waktu itu untuk mendukung program Merdeka Belajar. Jadi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengembangkan namanya UKBI adaptif. Artinya untuk akses UKBI ini dapat disesuaikan dengan kemahiran peuji. Kita bisa uji dari manapun asalkan dengan ketentuan ada komputer, kemudian memiliki POSEL ataupun email aktif itu. Juga dapat dilaksanakan dalam 5 sesi waktu setiap hari, ingat. Jadi dia sifatnya akan mengadaptasi kemahiran dari peuji itu sendiri, ingat.
2: Oke. Tentunya sangat menarik ya untuk kita kupas satu persatu. Kadang banyak yang tidak tahu nih, dak. Adik-adik kita segalo, adik sanak kita segalo yang sebenarnya apa sih sebenarnya UKBI, apalagi buat adik sanak yang ada di komunitas disabilitas juga ya. Yang kadang memang banyak yang belum mendapatkan informasi demikian
3: benar,
2: ini ya.
3: Benar.
2: Nah, untuk Ayu Sally sendiri nih. Nah, sebenarnya penerapannya ini kenapa untuk disabilitas?
3: Ya. Sally, ayo Melda.
2: Ah, Melda, sorry. Oke, ayo Melda, silakan.
4: Di tahun 1998 seperti yang sudah dibilang Inga Sally, kita ada UKBI. Namun UKBI hanya untuk umum.
2: Ya,
4: untuk umum.
2: Awal mulanya ini umum ya?
4: Umum.
2: Reguler berarti ya? Oke.
4: Jadi kita mengangkat ingin adanya pendidikan yang setara. Jadi kita terus memberikan layanan, mengembangkan layanan. Jadi UKBI disabilitas di tahun 2026 ini sudah hadir. Tentunya ada beda sedikit dengan untuk UKBI yang umum. Kalau disabilitas, dalam hal ini kita tekankan ke rungu ya, Inga. Saat ini kita masih mengembangkan untuk UKBI disabilitas rungu. Tentunya di penyajian soal sedikit berbeda dengan teman-teman yang secara umum. Kalau teman-teman secara umum di seksi pertama kita ada mendengarkan. Di saat ini untuk yang teman-teman rungu atau disabilitas rungu, kita menggunakan seksi pertama itu memirsa. Jadi perbedaannya ini, kalau yang mendengarkan kan kita hanya fokus untuk mendengarkan tanpa adanya sajian video. Untuk memirsa ini, seksi pertamanya ada sajian video, sehingga memudahkan teman tuli untuk mengakses dan menggunakan UKBI. Kan perlu ditekankan pula ya, teman disabilitas rungu belum tentu mereka tidak mahir berbahasa. Mereka mahir berbahasa, tapi ada penyajian soal yang kami sesuaikan. Seperti itu.
2: Oke, tentunya ini mulai ada kesetaraan ya dari tahun 98.
4: Benar.
2: Oke, progresnya seperti apa sih? Ini kan sudah tahun 2026 ya. Tentunya kan kalau kita mengacu ke kurikulum ya, tadi ada juga disinggung terkait dengan kurikulum juga. Kurikulum Merdeka ya, Merdeka
3: itu,
2: Belajar.
3: Ya, waktu itu masih menggunakan kurikulum Merdeka sehingga dikembangkan yang UKBI Adaptif.
4: Makanya namanya dulu ada Merdekanya.
2: Adaptif Merdeka. Iya, berarti dapat semua ya.
4: Saat ini tanpa kata merdeka.
2: Oh, berarti tetap sama substansi materinya, tapi ininya di ada polisan yang terbaru ya.
4: Setiap berganti pimpinan ada beda kebijakan.
2: Tapi ini sasarannya untuk disabilitas teman-teman adik sanak galo yang ada di disabilitas rungu ya?
4: Benar.
2: Oke, kenapa mesti harus ke sana dulu nih?
4: Jadi kita ada beberapa yang akan dikembangkan ini, tidak hanya rungu. Setelah ini kita akan mengembangkan untuk teman-teman netra.
2: Oke, itu mulai kapan kita menggagasnya?
4: Ya, kalau saat ini, di tahun 2025, kita tuh mulai ingat untuk mengembangkan soal. Jadi kita ada uji coba soal. Kebetulan kita dibantu sama teman-teman dari SLBN 1 Kota Bengkulu untuk mencoba menguji soal UKBI. Nah, setelah diuji, otomatis kita lihat validitas soal terlebih dahulu. Apakah sesuaikah soal ini untuk mereka? Nah, tepat di tahun 2026 ini ingat, UKBI disabilitas rungu sudah dapat diakses teman-teman di ukbi.kemendikdasmen.go.id. Sudah dapat diakses dan digunakan. Tentunya tiap tahun kami melakukan uji coba soal, dan di sini kita juga menyesuaikan dengan teman-teman apa yang ketika mereka uji coba soal, apa sih letak kesulitan mereka. Jadi ada perbaikan setiap saat, setiap tahunnya untuk teman-teman dari soal UKBI disabilitas rungu.
2: Ini ya, apa menjadi atensi khusus juga ya. Tapi sangat disayangkan ya, baru mulai bergerak ini 2025 ya Inga ya.
4: Bahkan dari itu Inga, karena kita banyaknya permintaan. Awalnya itu
2: ada dorongan-dorongan di hal yang positif ya.
4: Ingin ada UKBI pada saat kita coba dulu untuk pertama ini teman-teman disabilitas rungu. Namun untuk yang ini memang ada pengklasifikasian ya Inga Sally ya, ketika kita akan mengajak teman-teman untuk mencoba UKBI, karena kan tidak semua bisa mengakses komputer ya Inga ya. Jadi nanti kalau di tahun pertama uji coba soal, kita mengujinya di siswa tingkatan SMA.
2: Mulainya berawal dari situ dulu ya?
4: Kalau tahun yang lalu ya udah ingat. Kalau tahun sekarang kita mencoba lagi ke siswa SMP.
2: Kalau yang tahun perdana dia di SMP.
3: Perdana.
2: Ini yang tahun progres yang kedua. Nah, progres tahun perdana itu seperti apa itu? tentunya kan ada evaluasi, ya, kemudian juga menjadi atensi khusus. Setiap tahun kan tentunya ada dorongan-dorongan yang berbeda ya.
3: Jadi ketika uji coba soal itu, kita melihat sejauh mana pemahaman teman-teman rungu terhadap video soal yang kita sajikan gitu.
2: Oke, dia ke visual dulu ya.
3: Visual dulu. Jadi yang pertama kita kenalkan itu adalah keterampilan memirsa, dimana keterampilan berbahasa yang sebenarnya mendengarkan untuk teman-teman secara reguler itu diganti ke memirsa untuk teman-teman rungu. Jadi dari keterampilan memirsa itu kita jadi mengetahui sejauh mana keterampilan berbahasa teman-teman rungu. Itu ingat.
2: Oke, berapa persentase perubahannya?
3: Ya, kalau kita sebut secara angka gitu, tidak apa ya, belum ada angka pasti yang dirilis gitu. Soalnya kan kita uji coba ini dilakukan di seluruh Indonesia ya.
2: Kalau untuk di Bengkulu sendiri?
3: Kalau di Bengkulu sendiri, alhamdulillahnya kemarin kita ketemu teman-teman responden yang membantu kita untuk uji coba itu, yang memang sudah memahami komputer ya. Di beberapa provinsi lain ketika uji coba ada beberapa kendala.

0: menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi ini sekarang di teknologi karena benar. Memang masih proses adaptasi ya.
1: Yeah.
0: Nah, untuk dari mindsetnya sendiri teman-teman disabilitas ini seperti apa?
1: Ya, yeah. Kita dibantu banyak sama bapak ibu guru pendamping sebagai juru bahasanya. Jadi kita diterjemahkan. Itu sebenarnya menjadi tantangan kita juga tuh hingga lumayan susah kita berkomunikasi dengan teman-teman rungu untuk secara teknis pelaksanaan di lapangan. Tapi kita banyak dibantu dan secara setelah proses uji coba soal itu kan kita bertanya gitu melalui juru bahasa bagaimana pengalaman teman-teman rungu saat mengikuti UKB ini. Alhamdulillahnya khususnya di Bengkulu ya Inga, teman-teman senang diberi kesempatan yang sama untuk proses pengujian UKBI adaptif, untuk proses pengujian kemahiran berbahasa ini sendiri gitu. Jadi kalau untuk ketercapaian di Bengkulu, alhamdulillah ketika uji coba mereka mampu mengerjakan seluruh elemen soal yang kita sajikan. Ya.
0: Dia berarti prosesnya melalui audio dan visual ya?
1: Audio dan visual. Okay. Untuk sesi pertama.
0: Oh, sesi pertama. Yeah. Sesi keduanya apa?
2: Ada merespons kaidah ya. Itu tentang kebahasaan. Tapi ketika kita ngomong kaidah kebahasaan, orang akan berpikir, oh cak mano, susah ini bahasa apa ini tanya. Pasti cak itu kan ini. Yeah. Itu sebenarnya bahasa sehari-hari. Contoh soalnya, nanti ada petunjuk soal. Ada dua bagian yang bergaris bawah. Ada dialog misalkan antara X sama Y ini enggak. Yang X, saya akan memberikan bunga itu ke paman. Ke-nya digaris bawahi. Ada pilihan A dan B dan C. Yang Y nanti
0: pakai gerak bahasa ya.
2: Kalau itu kode. Tulis, kalau tulis. Yang Y, baik akan kuberikan kepadanya. Kepadanya disambung ingat, digaris bawahi. Nanti teman-teman akan diminta bagian yang keliru di mana? Yang keliru ternyata ada di kata kepaman. Karena di kedari itu kan ingat menunjukkan kata tempat kan. Sedangkan paman itu bukan tempat. Seharusnya nanti diganti teman-teman kepada.
0: Kepada ya.
2: Iya. Jadi teman-teman harus berpikir, nanti ditanya tentang fonetis, linguistik tidak, tapi bahasa sehari-hari.
0: Bahasa sehari-hari gitu tuh lah ya.
2: Yang pemilihan katanya tepat.
0: Lebih soft spoken juga ya. Kalau kita bahasanya.
1: Iya. Dia kalau di merespons kaidah ini benar-benar merujuk pada kaidah kebahasaan. Jadi kita merujuk pada ejaan yang disempurnakan itu EYD.
0: Oke. Ini sebenarnya mau dikorek-korek juga nih. Oke. Waktu kita proses one proses ya kepada teman-teman disabilitas. Awal-awalnya itu mindsetnya pasti ini ya, apa reaksinya seperti apa sih?
2: Mereka mungkin belum banyak beban, gak ingat? Happy, mereka senang. Wah, gak gitu nyobo ya? Ini kan? Mereka sangat senang, antusias.
1: Lumayan antusias ya, teman-teman.
2: Untuk gak nyobo, cak mano sih memeriksa itu. Cuman ya itu tadi, kami untungnya dibantu sama guru pendamping. Sehingga kami dapat menyampaikan instruksinya dengan mereka. Karena kita ketika berhadapan sama mereka, kita kan juga ada keterbatasan dainya untuk bahasa
1: isyarat. Seperti itu.
0: Iya, tentunya banyak ini ya, banyak tantangan ya buat tebo-tebo Inga, Melda dengan Inga Seli sendiri ya, untuk memberikan edukasi ya kepada teman-teman disabilitas ini, khususnya untuk teman-teman di disabilitas rungu nih. Nah, tentunya waktu ini di tahun 2026. Nah, sudah masukkah ke siswa SMP?
1: Sudah, tahun sudah. 2026 ini sudah kita sudah uji coba.
0: Sama pola penerapannya sama dengan yang SMA?
1: Sama.
0: Oh, sama.
2: Cuma kita ada perbaikan dulu, enggak ingat.
0: Apa tuh?
2: Kalau tahun lalu tuh kan kita udah uji coba soal. Untuk yang memirsa itu ternyata mereka itu mungkin bingung dah ingat. Mereka harus nak nengok video, terus mereka harus jawab soal.
0: Oh gitu.
2: Kan berwaktu itu.
0: Macam itu mulu dah.
2: Itu cuma kita memirsanya sekali. Video tahu. Hanya ditampilkan satu kali. Saat ini ketika waktu masih ada dia tetap ditampilkan ingat.
1: Bergerak video. Ya.
0: Itu untuk SMP.
2: Semuanya. Jadi kan tiap tahun nih kita ketemu, oh ternyata masukan atas kendala yang di tahun ini apa? Kita kembangkan lagi. Ternyata masukan juga kendala tahun ini kami temukan apa? Kita kembangkan kembali. Namanya masih uji coba dan tiap tahun kita langsung melakukan
1: perbaruan.
2: Ya, penyempurnaan untuk instrumen soal.

0: Dan tahun ini kendalanya ternyata mereka ketika dihadirkan dalam bentuk teks
1: Oh
0: untuk
1: gitu,
0: instruksi soal,
1: membaca ya.
0: ya instruksi soal, mereka agak bingung. Jadi ada masukan dari mereka, tidak hanya ditampilkan instruksi soal melalui, disajikan melalui teks bayangan.
1: Jadi
0: Ternyata mereka
2: ada
0: nggak juga dalam
2: video
0: video,
2: juru
1: oh
2: bahasa,
1: video juru
0: tapi ada juru
1: bahasa,
0: bahasa.
2: Ada juru
1: jadi
2: bahasanya
1: mengenal
2: yang
1: dia gerak,
2: gerak
1: ya.
2: Dengan gerak isyaratnya.
1: Isyarat itu.
0: Benar nggak? Jadi
1: Oh.
0: lebih memudahkan mereka ternyata instruksi soal dengan menggunakan video juru bahasa. Tapi videonya ada juru bahasanya juga
1: Oke,
0: kayaknya.
1: ya. Awalnya mereka agak kesulitan
0: Iya,
1: membaca yang seperti itu,
2: benar.
1: membaca
2: Benar.
1: reguler kayak
2: Iya.
1: gitu ya. Oke,
2: Lebih jelas
1: lumayan
2: seperti itu.
1: responnya yang
2: Iya,
1: positif ya,
2: positif.
1: masukkan atensi dari teman-teman di disabilitas rungu. Nah ingat, tentunya di pengalaman pertama mungkin agak, mungkin proses pertemuan ini agak itu ya, agak lebih belum bisa sama-sama beradaptasi ya pada saat itu ya.
0: Tahun lalu ya,
1: Iya tahun
2: ya
1: lalu
2: tahun
1: ya. Kalau
2: lalu.
1: tahun ini mungkin sudah pengalaman
2: Benar.
1: dari yang SMP.
2: Iya.
0: Kalau tahun lalu itu ingat untuk memitigasi risikonya,
1: Oke.
0: kita takut juga. Nah, Cak Mano tiba-tiba datang langsung uji.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu ada instrumen prolognya dulu
0: Iya.
1: biasanya
0: Jadi
1: kan?
0: memang ada mitigasi risiko yang kita lakukan ingat.
1: Oh,
0: Jadi
1: oke.
0: sebelum hari H pelaksanaan, kami sudah hadir di sekolah. Dalam hal ini kebetulan 2 tahun
1: Prepare.
0: berturut-turut ini di SLBN 1 Kota Bengkulu. Kami hadir, kami pandu terlebih dahulu untuk
2: Simulasi.
0: simulasinya ini.
1: Oh, simulasi dulu ya.
0: Iya.
1: Nggak langsung
2: Iya.
1: satu-satu kayak gitu ya.
0: Mereka kaget enggak? Tahu-tahu kaget, kita juga kaget kan. Jadi disimulasi dulu, mereka sudah tahu model soal Cak Mano. Jadi mereka di hari H kami rasa sudah siap.
2: Sudah ya maksimal hasil uji cobanya maksimal.
1: Oke. Cak Mano sih teman-teman atau adik sanak kita yang ada di disabilitas rungu nih bisa mengikuti UKBI ini sendiri.
0: Ya benar sekali ya, untuk teman-teman, teman tuli kami sebutnya ya, teman tuli dapat mengakses di UKBI di tautan ya ingat UKBI.kemendikdasmen.go.id.
1: Oke.
0: Nanti ada pilihan untuk teman disabilitas rungunya.
1: Oh gitu ya.
0: Ya.
1: Kalau dari sekolah nggak ada.
0: Boleh, nah, kalau dari
1: Informasinya.
0: sekolah juga boleh. Kami sudah menawarkan juga ke SLBN 1 tahun ini kita sudah ada juga UKBI untuk rungu. Ketika teman-teman lain ingin mencobanya, kebetulan untuk disabilitas rungu itu terinformasi di SLBN 1 itu ada sekitar 13 orangnya. Jadi kan yang kemarin ikut hanya
2: 6 orang.
0: 6 orang yang
2: Yang bisa kita
0: difasilitasi.
2: fasilitasi
0: Nah,
2: untuk
0: sisanya
2: sebagai
0: jika ingin
2: responden.
0: mengikuti, ayo.
1: Oke. Kenapa sih sangat penting ya menyediakan layanan kebahasaan yang dapat diakses oleh teman-teman disabilitas rungu ya?
0: Baik, tentunya tiap tahun namanya ini layanan ya ingat. Kita ingin memberikan layanan yang inklusif, terus memberikan sesuatu kepada masyarakat, dan juga ini tadi ya kalimat awal ya di garis bawahi ingin adanya pendidikan yang
2: Setara.
0: setara.
1: Oke.
0: Maka dari itu UKBI disabilitas rungu hadir di tahun 2026 ini.
1: Oke. Ini mencakup untuk yang para dunia pendidikan aja atau untuk umum ini?
0: Untuk profesi lain boleh ingat.
1: Boleh ya. Oke. Tapi kalau yang untuk sekarang pelan-pelannya progresnya ke dunia pendidikan.
0: Untuk saat ini memang di dunia pendidikan, namun
2: tidak menutup
0: kemungkinan kita juga ke dunia luar dalam hal ini kalau
2: ada
0: profesi lain kita juga ada kerjasama dengan
2: kerjasama
0: Bisindu.
2: Dengan komunitas
0: Bisindu,
2: Bisindu namanya.
1: Bisindu ya.
2: Gerkatin
0: ya, Bisindu.
2: Gerkatin Bengkulu.
0: Jadi itu mewadahi kayak komunitas untuk mewadahi teman-teman rungu di dalamnya ini.
1: Oke. Tentunya tidak segampang dan sederhana itu.
2: Ya, benar. Dengan segala tantangannya ingat.
1: Iya, walaupun ini menjadi program kerja ya di kantor Balai Bahasa. Waktu pertama kali membaca program ini, apa sih yang ada di ingatan Inga Melda dengan Inga Seli? Belajar dulu kah atau khusus
0: kalau
1: dulu
0: pas
1: kah
0: kita
1: atau seperti
0: juknis
1: apa?
0: Mungkin ya
1: Iya.
0: ya
2: juknis
1: juknis
2: terbit
1: kan teori dulu ya langsung ngeblank atau cuma
0: baik. Cak Mano ini nak belajar kita bahasa Rumi. Kita berpikir gimana caranya kita bisa menyampaikan
2: instruksi benar.
0: Itu sih yang lebih PR ketika ini kita pun baru belajar A seperti ini, B, C, itu baru belajar. Jadi lebih ke tantangan bagaimana kita menyampaikan
2: gitu, kayak
0: mereka Cak Mano, biar mereka tahu maksud kita ini apa gitu.
1: Nah, kan ini kan
0: tantangannya gitu.
1: KBI adaptif ya, langsung melakukan uji coba. Tentunya kan sebelum melakukan riset-risetnya seperti ini, tentunya kan harus melakukan pendampingan terlebih dahulu ya.
2: Benar.
1: Dari bentuk hal edukasi atau sosialisasi. Nah, bukan hanya memberikan edukasi ataupun pendampingan kepada teman-teman disabilitas, tentunya dari kita pun juga mungkin memprogres solving juga nih, apakah kita punya upaya sendiri atau seperti apa? Kan tidak sesederhana itu kita memberikan edukasi kepada teman-teman yang memang dunianya memang tidak sama dengan kita.
0: Ya pastinya kami pertama kali ingin melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Tidak langsung ke teman rumu ya, tapi kepada pemangku kepentingan.
1: Oke.
0: Jadi program ini kita sosialisasikan terlebih dahulu. Kebetulan waktu itu sosialisasinya melalui Zoom. Jadi kita menghadirkan seluruh SLB. Tidak hanya provinsi Bengkulu ingat, tetapi provinsi, semua provinsi
2: di Indonesia,
1: serentak ya.
0: Di Indonesia kita hadirkan pemangku kepentingan, tidak hanya hal ini kepala sekolah, tapi juga yang membuat regulasi ingat. Harapan kami, harapan enggak ingat, setelah disampaikan sosialisasi itu dapat mereka sampaikan juga ke orang-orang yang ada di naungan mereka, sehingga program ini juga mereka tersosialisasi tidak hanya dari pemangku kepentingannya saja ingat, tapi juga mereka yang ada dalam lembaga tersebut. Itu memang tantangan terbesar kami. Apakah itu sudah tersampaikan atau belum? Itu tantangan terbesar kami. Tapi ketika kami usahanya kami sosialisasi, tapi semoga ketika sudah ada sosialisasi juga disampaikan ke teman-teman yang ada di satuan pendidikan masing-masing.
1: Bentuk sosialisasinya seperti apa sih nih Inga?
0: Sosialisasinya kalau boleh nanti kita tahun depan kita undang RRI.
1: Iya, secara teknis kan mungkin apakah dia dilakukan secara online atau offline sosialisasinya, atau seperti apa nih sampai bisa menggandeng teman-teman disabilitas sendiri. Tidak gampang dan tidak sederhana ya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang di disabilitas sendiri ini.
2: Jadi secara nasional itu kita mengadakan diseminasi dulu ingat.
1: Diseminasi
2: kemahiran berbahasa secara nasional, secara serentak. Itu waktu itu kegiatannya satu hari ya, satu hari secara serentak yang dilaksanakan oleh pusat kami nggak dari pusat pembinaan bahasa dan sastra itu di Badan Bahasa. Dari diseminasi itu undangannya itu dikembalikan kepada balai kantor ataupun UPT yang ada di daerah nggak. Jadi kita yang menentukan kemana sasarannya. Juga bekerja sama dengan direktorat untuk pendidikan khusus gitu nggak. Jadinya dari kita akan memberikan kontak ataupun memberikan undangan kepada dalam hal ini awalnya memang di SLB dulu, di seluruh SLB, di seluruh SLB. Kemudian dari komunitas yang Bisindo itu, yang Gerkatin itu melihat kita memiliki program khusus untuk teman-teman disabilitas rungu, mereka berkunjung ke kantor ya. Mereka berkunjung ke kantor dan kita gandeng untuk pelaksanaan program ini ya. Jadi dari selain pelaksanaan UKBI, dari teman-teman rungu itu juga ada pelatihan untuk penjuru bahasaan ataupun pelatihan untuk bahasa isyarat ingat. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi di sana, mereka membantu kita untuk penjuru bahasaannya, kita juga mendapatkan akses kepada teman-teman rungu untuk sosialisasi UKBI ini.
1: Gitu. Waktu lesson pertama mereka antusias atau Cak Mano tuh?
0: Antusias tadi
2: kan? Antusias
1: ya. Oke.
2: Ya, mungkin lebih ke terasa di kita bagian menyenangkannya juga, ingat karena sebenarnya UKB ini kan udah lama gitu. Hmm. Bagi secara reguler kan udah tersosialisasi, bahwa bahkan di Provinsi Bengkulu ini sendiri sampai dengan 2026 ini sudah lebih dari 20.000 peuji yang umum.
1: Itu dari mana kita datangkan?
2: Itu mereka yang meminta ya, lebih banyak dari mereka yang mendaftar sendiri karena sudah tahu manfaatnya gitu ya.
1: Okay.
2: Mereka mendaftar sendiri untuk pelaksanaan UKB itu juga melalui sekolah-sekolah juga. Nah, di tahun 2025 kemarin itu juga menyenangkan bagi kami gitu, ketika teman-teman Rungu sudah bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan UKBI, artinya peta bahasa kami akan menjangkau sampel yang lebih luas, Inga. Secara peta bahasa kami, artinya sampelnya sudah lebih luas, dan kemungkinan validasi data untuk tingkat kemahiran di Bengkulu itu lebih bisa kami jangkau, itu sih Inga, bagian itu. Dan alhamdulillahnya yang kita temui 2 tahun ini, teman-teman Rungu mereka antusias Inga.
1: Okay.
2: Senang untuk hal itu.
1: Dari dunia pendidikan ya?
2: Ya.
1: Kalau misalnya yang umum mau ikut nih kayak mana sih?
0: Umum boleh. Justru penyiar itu harusnya ikut Inga.
1: Oh gitu ya?
2: Ya. Ada standar kemahiran tersendirinya.
0: Karena kita seperti yang dibilang Inga Sally di awal, semua orang bisa berbahasa Indonesia. Tapi sudahkah diukur kemahiran berbahasa Indonesianya? Karena kita ketika profesi X harus minimal predikatnya apa? Kita itu ada 7 predikat Inga dalam UKBI. Mulai dari istimewa, sangat unggul, unggul, madya, semenjana, marginal, terbatas. Kalau untuk penyiar nih, minimal predikatnya di mahir, di kategori unggul kemahirannya. Jadi nanti ketika Inga mau ada pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, itu juga minimal di kategorinya di sangat unggul Inga. Jadi seperti itu. Jadi untuk guru pun yang mendidik siswanya juga kita uji juga, untuk guru non bahasa Indonesia itu minimal di predikat madya, untuk di guru bahasa Indonesia di predikat
2: unggul.
0: Unggul. Langsung terdiam Inga kan?
1: Tentunya itu menjadi ini ya, menjadi atensi khusus kita, walaupun nanti secara birokrasi nanti yang bisa nanti ditempuh ya, Yuk Melda ya. Nah tapi bukan hanya itu saja, sebenarnya semua bukan hanya satu profesi saja, tapi tempat dan layanan instansi pun memang sebenarnya di undang-undang itu memang diwajibkan untuk mempelajari hal demikian ya. Nah, tapi hal-hal yang memang sangat krusial ini masih banyak yang perlu kita pelajari. Misalnya buat teman-teman yang ada di kabupaten, apakah disabilitas, maksud kami UKBI adaptif ini hanya difokuskan di kota atau di kabupaten? Apakah itu memang belum menjadi progres kita atau seperti apa ini?
0: Tidak ingat, jadi di tahun 2021 kami sudah membuat peta kemahiran berbahasa untuk Provinsi Bengkulu. Jadi persebarannya tidak hanya di kota saja. Kita kan ada 9 kabupaten, 1 kota. Kita akan persebarannya. Ketika ada persebaran yang kurang, kita katakan misalkan di Kabupaten Mukomuko, ada ingat? Ketika persebarannya kurang, kami akan memberikan sosialisasi ke pemangku kepentingannya. Pemangku kepentingan juga diajak untuk UKBI. Jadi sebelum pemangku kepentingan itu memberikan hasil sosialisasi ke instansi masing-masing, mereka juga sudah merasakan cak mano pengujian UKBI itu ini.
1: Oke, pengujian UKBI ya. Banyak yang sangat perlu diinformasikan nih kepada masyarakat ya, karena memang kalau disampaikan dari awal tadi nih ya Inga, progres yang kita lakukan itu masih bersifat reguler ya ke dunia pendidikan. Nah kalau di dunia pendidikan sendiri ini berapa persentase sih grafik yang sudah tercapai? tadi di 2025 itu sudah di dunia pendidikan di tingkat SMA. Kemudian yang tahun ini 2026 di tingkat pendidikan siswa pelajar di SMP.
0: Itu untuk yang rungu.
2: Itu yang rungu.
1: Yang rungu. Iya.
0: Okay. Kalau yang secara umum, UKBI Adaptif secara umum, kita tidak hanya menyentuh di bidang pendidikan saja, Inga. Kebetulan kalau tahun lalu ada dari eselon 2 pejabat
2: di salah satu PMK, kabupaten di sini.
0: Iya, itu meminta salah satu aspek untuk untuk jabatan itu apa dah namanya, Inga?
2: Uji apa
0: kalau mereka naik jabatan?
2: Asesmen. Untuk asesmen salah satu syaratnya adalah kemahiran berbahasa Indonesia ini.
1: Kemahiran berbahasa Indonesia
2: dengan UKBI. Dengan UKBI. Ada UKBI. Sertifikat kan? Ini nanti di UKBI ini kita akan dapat sertifikat, Inga. Nah, ada ketentuan batas skor dan batas nilai yang memberikan predikat untuk peuji gitu. Nah, waktu itu tahun 2025 itu salah satu Pemkab itu menjadikan UKBI ini sebagai salah satu syarat assessment untuk proses asesmen itu. Jadi untuk menilai itu. Selain dari lingkup birokrasi pemerintahan, Inga, kita menjangkau juga kepada seluruh masyarakat dengan berbagai profesi. Penyiar, penulis, penerjemah,
0: wartawan
2: sudah tersosialisasi dengan baik, dan kita juga beberapa tahun belakangan juga melaksanakan sosialisasi, dan itu para pemangku kepentingannya berasal dari responden yang berbeda-beda dengan berbagai karakteristik, Inga, berbagai profesi juga.
1: Okay. Kalau yang tadi disampaikan bahwa ini UKBI-nya terfokus di terkonsentrasi di adat UKBI untuk teman-teman atau adik sanak yang di ini ya, di apa, di disabilitas rungu ya. Nah, apakah hanya terkonsentrasi ke disabilitas rungu kah, atau nanti akan ke disabilitas yang lain nih?
0: Ya, seperti yang sudah kami kecek di awal, Dainya. Untuk yang pertama, kami menjawab tantangan layanan inovasi ini di disabilitas rungu.
1: Oke, sampai kapan?
0: Untuk berikutnya, kita akan ke, kalau sampai kapan, sampai seterusnya, ya. Setiap tahun kami selalu menguji coba soal untuk melihat perkembangan manakah untuk validitas soal, yang mana yang bisa dimasukkan atau tidak, dan masukan dari teman-teman uji coba soal rungunya.
1: Oke.
0: Dan untuk berikutnya, insya Allah kami akan mengembangkan untuk disabilitas tunanetra.
1: Oh, tunanetra. Ini progresnya, pergerakannya ini mulai kapan nih?
0: Ini kalau dari pusat udah mulai mereka menggodoknya, tinggal ditunggu saja ini. Karena tidak segampang kayak rungu ini, sebenarnya kita sudah
2: beberapa tahun.
0: Udah lebih dari 5 tahun yang lalu. Ternyata kan kita adanya sistem, adanya soal, jadi baru bisa kita uji coba pertama kalinya di 2025. Karena ketika kita ingin yang ada yang versi UKBI Adaptif Merdeka di awal tahun 2021, sebelumnya itu juga kita sudah godok agak lama. Seperti apa kita menjawab tantangan yang akhirnya tercetuslah di awal tahun 2021.
1: Oke, kalau untuk sarana dan prasarana ini dari mana?
0: Sarana dan prasarana, kalau untuk sarana prasarana itu langsung dari masing-masing peuji. Karena kan kita dalam hal ini UKBI Adaptif ini sifatnya daring ya pengujiannya, Inga ya. Jadi dapat dilakukan dari mana saja dan kapanpun sesuai jadwal yang tersedia. Jadi peserta hanya perlu menyediakan perangkat, dalam hal ini bisa komputer atau laptop yang memiliki fitur kamera. Jadi kalau Inga mau ujian nih, malam hari kita ado. Jadi ini bisa dilakukan kapanpun dan dari manapun ya, lebih fleksibel.
1: Oke, kalau dari teman-teman kantor Balai Bahasa sendiri nih, belajar nggak terkait dengan secara safety mempelajari gerak tubuh atau yang di teman-teman disabilitas rungu?
2: Sejauh ini belum, kita butuh guru pendamping sebagai juru bahasanya untuk penyampaian teknis.
1: Oh gitu ya. Jadi ketika kita menyampaikan uji coba ini, kita tidak langsung berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, tapi menggunakan teman-teman atau tim pendamping yang ada.
2: Didampingi. Jadi kita tetap datang bertemu dengan teman-teman rungunya, Inga. Cuman ada guru pendamping yang menerjemahkan apa yang kita sampaikan, seperti itu.
1: Oke. Mereka ketika menggunakan teknologi nih, rata-rata pada saat di awal tentunya kan tadi dari di awal dari sampaikan bahwa ada sosialisasi, ada edukasi, kemudian langsung praktek menguji coba skill teman-teman di disabilitas sendiri. Nah, kebanyakan mereka yang tidak paham itu selain di teknologi materinya apa?
0: Tadi yang dibilang di awalnya, memirsa di tahun lalu mereka ketika akan menjawab soal dan video yang disampaikan mereka karena berwaktu ya.
1: Oh, ada timernya.
0: Ada waktunya. Ada waktunya mereka jadi bingung. Mereka sedang melihat, menyimak video, namun mereka lupa menjawab soal di bagian kanan. Padahal soal itu sudah tersaji. Padahal di awal, pada saat diberikan petunjuk, mereka sudah diberitahu. Tapi kembali lagi, untuk perbaikan tahun ini, untuk yang videonya kami tampilkan ulang ketika waktu itu masih ada.
2: Iya.
1: Oh, ada kayak
2: videonya berulang.
1: Berulang ya.
2: Pada tahun pertama hanya satu kali ditayangkan, jadi teman-teman nggak punya cukup waktu untuk menjawab soal, ya.
1: Oh, waktunya berapa lama sih?
2: Kalau secara teknis? Tergantung.
1: Tergantung soal ya?
2: Tergantung soal.
0: Okay. Ada yang 2 menit, ada yang 1 menit 57 detik, tergantung jenis soal dialog ataupun monolog yang nanti di mereka lihat. Seperti itu.
1: Kalau ininya materinya apa?
0: Baik, UKBI itu kalau untuk uji coba itu kita ada 4 seksi, ingat. Seksi pertama kita ada memirsa untuk disabilitas rungu, untuk teman-teman yang umum kita ada seksi mendengarkan. Untuk seksi kedua, baik umum dan disabilitas sama, yaitu merespons kaidah. Seksi ketiga, membaca. Seksi keempat, menulis. Dan untuk teman-teman yang umum, kita ada sampai dengan seksi kelima, yaitu berbicara.
1: Wawancara ya?
0: Berbicara.
1: Kalau regulernya bahasanya wawancara ya gitu ya?
0: Kita akan melihat tidak hanya nilai kemahiran berbahasa secara tertulis, tapi juga secara lisan.
1: Termasuk yang teman-teman disabilitas rungu juga?
0: Rungu tadi hanya sampai menulis.
1: Oh, nggak sampai 5 itu ya poinnya, materinya.
0: Kalau yang umum, dia sampai dengan seksi berbicara. Namun kami membatasi nggak untuk yang pelajar. Kategori pelajar hanya dengan sampai seksi ketiga.
1: Oh, 3 aja.
0: Membaca.
1: Skup yang substansi materinya untuk yang para pelajar ini nggak sama lah ya dengan yang umum ya?
2: Sama.
1: Oh, sama?
2: Sama.
1: Terkait keseharian kah? Iya. Atau materi pelajaran kah?
0: Jadi kalau pertama itu kita kalau dalam penyusunan soal itu ada yang tentang untuk dunia sosial. Sosial, nanti kita masuk ke ranah sosial, masuk ke ranah. Nanti lebih susah lagi kita tambah soalnya ke ranah pendidikan, nanti tambah lagi ke ranah vokasional. Jadi sesuai yang dibilang tadi, nah, tingkat kemahirannya, nanti jumlah soal yang dijawab bergantung nanti kemahiran dari peserta ujinya. Semakin banyak nanti di teks vokasional teman-teman bisa jawab, nanti akan ditambah tingkat kesulitannya, seperti itu, ingat. Namun dalam hal ini bahasa sehari-hari, cuman lingkupnya dalam soal, dalam ranah pendidikan, dalam ranah vokasional, tapi pertama kali dalam ranah untuk kita keseharian.
1: Oke.
0: Masih keseharian, tadi soal yang saya contohkan kayaknya kan masih ranah keseharian tuh. Nanti naik lagi ke soal ke ranah pendidikan, nanti masuk lagi ke soal ke ranah vokasional dan seterusnya ini.
1: Oh, berarti tidak ada dalam materi pendidikan teman-teman di
2: pembelajaran.
1: Oh, enggak ya. Ini di lingkungan skup lingkungan sosial kita sehari-hari ya. Gitu ya. Oh, gitu ya. Berarti tidak ada yang namanya eksak itu, enggak ada materi di situ.
0: Kalau itu ya tadi aman, ingat. Semuanya tentang untuk yang bahasa kita sehari-hari. Ya.
2: Kalau berbicara eksak tidak ada secara khusus, cuman kalau angka ada.
1: Oh, angka ada juga.
2: Bagaimana penulisan angka? Bagaimana penulisan misalkan kedua, apakah pakai tanda hubung atau tidak, apakah jika menggunakan Romawinya gimana, gitu. Seperti itulah, ingat.
1: Oh, materi
2: ada, kalau untuk angka ya? Ada, cuman secara eksak.
0: Oh, mungkin hitungan penjumlahan.
2: Hitungan penjumlahan.
0: Jadi ketika kita masuk ke akun UKBI, ada nanti 66 tambah 2.
1: Oh, gitu ya. Oh, itu ya materinya ya.
0: Tidak, hanya ketika kita nak masuk halaman awal UKBI. Jadi kan
1: gitu.
0: Sama ketika kita kalau memencet masukkan simbol yang mana nih sebelum memasukkan masuk ke akun itu kita penjumlahan kalau untuk masuk ke halaman awal. Itu basicnya. Okay. Tidak, kalau dalam soalnya tidak ada ditanya.
2: Tidak, tidak ada. Tidak ada pengertian apakah yang dimaksud dengan ini, tidak ada.
1: Oh, tidak
2: ya.
1: Ada ya.
2: Oke. Okay. Tidak ada.
1: Bingung, kita bingung-bingung apa ya? Ini apa bahasa Indonesia yang pondasi dasar banget atau seperti apa gitu nah yang yang diujikan kalau kita enggak ngikut UKBI ini gitu nah.
0: Sehari-hari.
1: Sehari-hari itulah.
0: Uh-huh. Cuman beda ranahnya aja. Ranah tadi yang pertama soal kehidupan sehari-hari, nanti lari dia ke ranah sosial, lari dia ke ranah pendidikan, lari lagi ke ranah yang tertinggi, vokasional, gitu aja.
1: Ingat. Berapa pertanyaan sih biasanya? Banyak ya?
0: Seksi pertama itu
2: maksimal
0: 40 soal.
1: Lumayan ya.
0: Seksi kedua maksimal 32, seksi ketiga maksimal 40.
1: Oh, tapi bervariasi ya, ya jumlahnya.
0: Tiap peserta kan jumlah soalnya
2: akan berbeda.
1: Ya. Tergantung profesi ya juga.
2: Bergantung
1: ya.
2: Oh, kemahiran.
1: Kemahiran ya.
0: Jadi dia jawabnya semakin banyak salah, semakin cepat sistem menyudahi pertanyaan di seksi pertama itu.
1: Oh, mah itu puluh ya?
2: Iya.
0: Di seksi kedua dia bisa
1: berarti. Oh, dia langsung jawab itu
2: langsung.
1: Ya? Di sistem kita ya. Itu. Oh iya ya. Oke, oke.
2: Semakin banyak benar soal akan terus bertambah sampai maksimal 40
1: ya. Kita selesaikan baik dah.
2: Iya. Itu bakal lebih cepat itu. Bakal lebih cepat selesai.
0: 15 menit selesai. Iya. Oh. 2 jam selesai gitu.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
1: Tapi dia tidak ada maksimal soal ya atau memang terus continue ya? Kalau misalnya
2: maksimalnya ada tadi
0: 40
2: 32 40.
1: Kalau misalnya dia salah, banyak salahnya tetap 40 yang keluar.
2: Tidak. Bisa 15, ya? Bisa 20.
1: Gitu. Jadi bobotnya kurang gitu ya.
2: Iya, seperti
1: sistemnya
2: itu.
1: Sistemnya main
2: ya,
1: seperti itu.
2: Dia mengadaptasi kemahiran kita ingat.
1: Oh, hampir sama dengan ini ya waktu kita ujian apa di chat apa di BKN ya?
0: Tidak,
1: oh enggak ya.
2: BKN semua soal kayaknya kita dapat ya. Soal maksimal.
0: Tergantung strategi.
1: Oke. Tentunya dengan kita nih teman-teman Arisana Segalo yang bisa ikut bergabung di 0811-7816-544 atau bisa juga bergabung dengan 0736 atau di 0736-7321-994 dengan narasumber kami Inga Sely Farazia dan Inga Melda Herlita. Nah, tadi sudah disampaikan beragam ini ya informasi-informasi. Tadi juga ada bocor-bocoran dikit-dikit ya.
2: Contoh-contoh soal.
1: Iya, oke. Okay. Waktu teman-teman yang disabilitas rungu mereka lebih tentunya kan ada evaluasi ya, ya. Teman-teman itu mereka banyak yang mengisi salah atau seperti apa nih grafik evaluasinya?
0: Kalau untuk tahun ini kita belum dapat hasilnya ini.
2: Ya, oh, karena gitu baru ya? Minggu kemarin banget.
1: Oh, kalau yang lalu. Tahun yang lalu?
0: Kalau tahun yang lalu itu ada masukannya itu kalau untuk berapa jumlah salah atau benarnya kami tidak diberi, tidak kami publikasikan.
1: Oh, memang tidak ini.
2: Nah, tidak
1: itu dari SOP-nya ya. Oke.
0: Okay. Tapi kalau yang ibaratnya ketika dia sudah mencoba secara mandiri tahun ini kan ada yang UKBI secara mandiri nih disabilitas itu hasilnya dapat kami ketahuinya.
1: Oh, sudah bisa dikeluarin bisa. Ya. Itu tuh memang nilainya masih sifatnya rahasia atau seperti apa sih?
0: Kalau nilai itu kan ada keras, ada faktor kerasnya yeah. Nih,
2: bergantung.
1: Okay. Oh tidak, kalau misalnya sama tim pendamping juga tidak disampaikan atau
0: kami
1: seperti
0: kami hanya mengklasifikasi predikat.
2: Jadi tetap memberikan hasil itu kepada sekolah aja. Kembali secara kolektif.
0: Tapi tidak secara personal.
1: Oke, okay. Itu menjadi rahasia ruangnya dari kantor balai bahasa ya.
0: Tiba-tiba ada bupati nak ujian nih nggak? Stafnya nanya berapa nilai bupati kami? Itu kami tidak boleh membeli.
1: Karena ada rahasia di dalamnya. Iya. Oke, okay. Jadi cak mana tuh butuh bisa mengukur kemampuannya?
0: Nanti
1: misalnya cak Ambo kok lagi keluar.
0: Hasilnya nanti akan Inga dapatkan.
1: Oke.
0: Okay. Setiap orang akan mendapatkan hasilnya masing-masing. Ketika ngomong, apa tidak dipublikasi, kami publikasi namun secara general.
1: Oke.
0: Okay. Kami secara general tingkat kemahirannya semenjana ada berapa orang, sebagian ada berapa orang, unggul berapa orang, dan seterusnya.
2: Ya. Yeah. Kita tiap tahun menerbitkan buku peta kemahiran ya. Nah, di situ
1: ada
2: di situ referensi. Rata-rata di Bengkulu ini bukan rata-rata ya. Jumlah peuji dengan predikat A berapa orang gitu, berapa presentasinya itu ada. Setiap akhir tahun selalu kita terbitkan.
1: Oke.
0: Okay. Sejalan dengan PPID Sally. Keterbukaan informasi
2: publik itu tetap
0: ya. Itu teman-teman pendengar kece kita dapat mengaksesnya di laman Balai Bahasa.
1: Ada. Oke, seru ya.
2: Iya, terbuka informasi publik.
1: Oke. Mana sih yang lebih berat tantangannya ketika kita memberikan penyampaian dengan UKBI bagi adik sanak di disabilitas rungu atau dengan yang reguler nih?
0: Semua ada ciri khas masing-masing, ada tantangan masing-masing, ingat. Semuanya ada tantangan masing-masing, dan kami juga pasti untuk sebelum kita terjun ke lapangan, kami akan memitigasi risiko apa ketika kami harus ada berada di sini. Ada mitigasi risiko yang kami lakukan, ingat. Seperti tadi di rungu, kami didampingi sama
2: juru bahasa.
0: Ketika kami juga nanti di sekolah, tantangannya pasti
2: kadang akan, ya ada selalu ada, apalagi di daerah kadang kita terkendala internet. Nah, itu kita harus jauh-jauh hari bawa Orbit.
1: Oke.
0: Modem ya.
2: Ya modem. Merek ya.
0: Jadi sebelum pelaksanaan selalu ada mitigasi risikonya, ingat.
1: Oke, resikonya besar nggak sih?
0: Ya seperti tadi, kalau kita masuk ke daerah, jaringan internet terkadang tidak stabil.
2: Oh, akses seperti itu aja.
0: Kita harus membawa
2: kendala teknis saja.
1: Oh gitu ya. Oh tidak, yang peserta ini yang datang ke ini nggak ya? Kita tapi yang jemput bola.
2: Bergantung ada yang
0: mereka minta pendampingan, ya.
2: Kita
0: karena sekolahnya baru pertama kali mungkin, dan gurunya belum ada yang pernah
2: merasakan UKBI ya.
0: Mereka akan menyampaikan ke Balai Bahasa untuk minta fasilitasi
2: pendampingan.
1: Oh gitu ya?
0: Ya, kami sudah sampai muka-muka ya.
1: Oh, sampai ke muka-muka.
2: Sudah, di seluruh kabupaten kota sudah turun untuk UKBI.
0: Jadi muka-muka, kawur kami.
2: Kawur,
0: sudah
2: pernah. Lebong, sudah.
1: Oke, setelah tentunya banyak nanti yang menjadi progres-progres ke depan ya. Untuk tahun ini beda dengan tahun yang 2025 yang lalu ya, ingat. Nah, setelah kita melakukan uji coba tuh, kemudian apa sih yang diharapkan untuk dapat dikembangkan di Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini sendiri nih? Ingat.
0: Baik, ingat. Masih ingat. Sebenarnya yang kami harapkan dengan adanya uji coba soal ini untuk disabilitas rungu ya tentunya, itu kita adanya penyempurnaan instrumen soal.
1: Jadi, seperti?
0: Soal yang tadi sebelumnya kami sebutkan pemirsa, ternyata di tahun 2025 mereka terdapat kendala.
1: Oh,
0: kami
1: betul.
0: Perbaiki.
1: Oke.
0: Di 2026.
2: Termasuk kesalahan-kesalahan pengetikan di soal itu juga
1: menjadi instrumen kita ya untuk perbaikannya.
2: Perbaikan.
0: Jadi beruntungnya tiap tahun kita ada uji coba soal. Jadi sistem terus dikembangkan, sistem terus disesuaikan dengan teman-teman kita disabilitas rungu.
1: Oke, tentunya menjadi progres yang sangat baik nanti ya, selain ke teman-teman disabilitas rungu, kemudian juga tunanetra juga yang sudah mulai menunggu nih informasinya ya. Oke, dengan tinggal menyisakan waktu nih ya, ingat ya, 7 menit lagi, gak terasa, 60 menit ya ceritanya kok. Nah, apa sih yang bisa kita sampaikan di dalam program di UKBI bagi disabilitas rungu ini sendiri, ingat Sally sendiri, coba.
2: Baik, mungkin yang akan kami sampaikan itu adalah bahwa kita memiliki satu sarana uji yang telah terstandar untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia, dan alhamdulillahnya sekarang sudah menyentuh ke teman-teman disabilitas. Okay. Ingat. Jadi ketika kita punya tes standar ini, kita mengajak, ayo kita ukur sejauh mana kemahiran kita. Jadi kita juga nanti di sekolah juga bisa dapat melakukan penyesuaian kurikulum dan materi pembelajaran. Jika kurangnya di sini berarti harus ditambah pembelajaran ini. Jika kurang di sini harus ditambah pembelajaran ini. Sehingga proses pembelajaran bahasa Indonesia, penerapan dan penggunaan bahasa Indonesia oleh kita sebagai warga negara Indonesia ini bisa dapat tetap diterapkan dengan baik, dan bahasa Indonesia akan semakin bermartabat seperti
1: itu. Nah, untuk Ayu Melda sendiri nih, tentunya ada target dak setelah di 2026 kalau enggak habis dak. Tapi belum, masih ada yang masih enggak diselesaikan kok. Nah, apa yang menjadi target Ayu Melda sendiri di dalam program UKBI bagi apa di disabilitas rungu sendiri nih?
0: Ya. pastinya kalau untuk secara general kami pun ditarget, ingat.
1: Oh, ditarget juga ya.
0: Ada target ya provinsi yang harus kami capai, bukan kami,
1: itu ya.
0: Bukan hanya kami capai ya. Kalau bisa kami lampaui. Jadi yang pasti untuk mencapai target tersebut kami juga pasti membuat termin-termin waktu. Di termin pertama kami harus seperti apa, termin kedua harus seperti apa, dan capaiannya harus seperti apa, ingat.
1: Iya, tidak stuck ya.
0: Iya, tidak stuck. Dan juga ketika ada pembaruan juga, kayak sekarang nih, ingat teman-teman dari sekolah kita ada apresiasi giat UKBI.
1: Wow.
0: Ya, jadi untuk sekolah yang sudah melaksanakan apresiasi giat UKBI, itu juga kami memberikan apresiasi dalam bentuk teman-teman membuat video dan artikel ketika pelaksanaan UKBI. Karena beban yang kita dapatkan ya Sel, di 2021 ingat kami kita sudah dapat Bengkulu selalu
2: Bengkulu
0: muncul
2: dari 2021 sampai dengan 2025. Alhamdulillah di tingkat nasional kita selalu dapat apresiasi GAT UKBI itu.
1: Ke sana ya.
0: Dan itu agak beban bagi kami ketika
2: tahun
0: ini baru ada satu pendaftar.
1: Oke,
2: sekolah ya.
0: Karena tiap tahun itu Bengkulu selalu muncul alhamdulillah di 2000. Di pertama itu justru teman dari kabupaten SMA 2 Rejang Lebong. Di tahun lalu teman dari SMA IT Ikro
2: dan SMP 4 Kota Bengkulu.
1: Oke, tentunya tidak sederhana mengemas instrumennya ya. Apalagi
0: ini pun makanya kami tetap
2: masih giat untuk berkoordinasi ayo. Jemput bola juga ke sekolah-sekolah.
1: Oke, menjadi tantangan tersendiri ya. Atensi-atensi se-Indonesia. Bengkulu ini menjadi salah satu wilayah yang menjadi mudah-mudahan jadi role model ya di nasional. Oke, buat Inga, Sally, dan Ayu, Melda nih, semoga apa yang disampaikan tadi menjadi referensi buat kita segala, termasuk juga buat adik sanak yang tentunya menjadi referensi juga apabila Anda ikut UKBI untuk di teman-teman disabilitas bisa menghubungi apa tadi Ayu Melda?
0: Kalau tautannya langsung nanti di ukbi.kemendikdasmen.go.id.
1: Oke.
2: Kalau ada kendala nanti bisa langsung ke media sosial kami Inga. Di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, di seluruh di Instagram, di Facebook, di tweet, di sekarang X ya. Boleh langsung DM aja.
1: Oke, tentunya ya di sana yang memang stay untuk berencana untuk ikut di UKBI, tentunya bisa mengikuti di media sosialnya kantor bahasa ya.
2: Balai Bahasa Provinsi Bengkulu.
1: Oke. Itu menjadi referensi ataupun closing statement kita di siang hari ini, Arik Sanak Segalo di Kece Kito yang bersama duo narasumber kami yang cantik-cantik Iko dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Kami akhiri dialog kita atau Kece Kito di siang hari Iko Arik Sanak bersama saya Inga Sofi dan juga Inga Sili Farazia dan Ayu Milda. Kami haturkan ucapan terima kasih, semoga program-program menjadi progres terbaik di 2026 dan 2027. Kami akhiri, sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa, terima kasih.
0: Sakit telinga Perdi.
3: Ada sana, jadi demikianlah untuk percobaan kita di Perindo Pagi edisi 2 Oktober 2026 di sana. Terima kasih yang sudah request, sudah selalu mendengarkan Perempat Bengkulu dan juga untuk selalu setia bersama kami di RRI Bengkulu. Jadi bagas pamit undur diri adik sana. Nanti bakal ada pilihan selanjutnya. Inga Vivi yang ngawanin adik sana sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di sana jangan kemana-mana, sekolah nganikan prompet Bengkulu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Ya, tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat Muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 3 atau Vespa 3 yang digelar Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu di Gedung Serbaguna UIN FAS Bengkulu. Peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, hingga guru dan dosen. Dekan FTT UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Dr. Khairah MPD yang membuka langsung kegiatan tersebut, di mana Vespa 3 ini menjadi wadah bagi peserta untuk mengikuti kompetisi sekaligus mengembangkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan alam. Kompetisi ini untuk peserta SD dan SMP digelar melalui lomba cerdas cermat secara uluring. Sementara peserta SMA mengikuti lomba poster, mahasiswa mengikuti lomba esai, sedangkan guru dan dosen mengikuti lomba media pembelajaran secara daring. Khairiyah mengatakan Vespa 3 tidak hanya berorientasi pada hasil perlombaan, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi peserta untuk mengasah kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta minat terhadap ilmu pengetahuan. Info lengkap di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Edison adalah tahu belum, e-materai kini semakin umum digunakan untuk melengkapi berbagai dokumen elektronik. Nah, ternyata di sana e-materai ko bisa pulo nyoko kadaluarsa atau expire ya. Nah, jadi untuk penjelasannya berdasarkan informasi yang dibagikan Indonesia Baik, e-materai ko di sana yang telah dibeli dan juga belum dibubuhkan pada dokumen tetap dapat digunakan tanpa batas waktu ternyata ya. Dan juga di sana artinya pengguna tidak perlu khawatir

akhirnya menjadi tidak berlaku hanya karena sudah lama tersimpan dan belum digunakan. Meskipun tidak memiliki batas waktu penggunaan, selama belum dibubuhkan, setiap e-materai hanya berlaku untuk satu dokumen. Setelah dibubuhkan pada sebuah dokumen elektronik, e-materai tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dokumen lainnya. Jadi maksudnya kadaluarsa aku adik sana, iko kadaluarsanya kalau apa berlakunya lamo, gitu kan. Cuman untuk penggunaannya, gitu. Nah, misalkan dipakai satu berkas. Nah, udah dipakai satu berkas tuh sudah. Jadi nyo tuh enggak bisa lagi kayak misalkan disahkan dokumennya tersebut jadi kayak materai gitu kan. Nah, kita misal kok kurang kok materainya gitu, ambil materai itu. Nah, itu enggak bisa di sana. Karena juga kan karena tanda tangannya kan enggak ada juga tertera di situ kan. Biasanya kan kayak itu yo. Kalau misalnya bu materai kita selipkan dikit ada tanda tangan gitu di situ yo, biasanya kayak itu. Nah, e-materai kok juga tidak disarankan ditumpuk atau ditempatkan tepat di atas tanda tangan digital karena dapat mengganggu pembacaan QR code-nya. Dan juga apabila QR code-nya tertutup, proses validasi dokumen berisiko tidak dapat berjalan secara optimal sehingga penempatannya perlu benar-benar diperhatikan. Nah, kan kalau biasanya kita penggunaan e-materai itu pakai tanda tangan gitu dak. Nah, kini kalau canggih di sana lah ada kode barcode-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai e-materai itu dinampakkan kode barcode-nya. Jadi mungkin bisa di sebelah kiri ya, agak di sebelah kiri dikit untuk di barcode-nya gitu kan, supaya barcode-nya tidak ketutup ya. Jadi tidak perlu buru-buru menggunakan e-materai hanya karena khawatir masa keberlakunya habis selama belum dibubuhkan pada dokumen. Hal terpenting menggunakan pada dokumen yang tepat ya. Pastikan juga proses pembubuhannya dilakukan dengan benar dan menghindari penempatan yang dapat mengganggu QR code-nya tadi. Infonya bisa disimak aja langsung di sana di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kanting nata sampir dolam nanti naga dormi jinem.
1: Berendosian, Rompat RRI Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya.
1: Adit sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: كَلَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan cari kesalahan orang. Al-insan, manusia, makanul khata, tempatnya salah, silap, lupa. Kalau mau dicari-cari manusia ini kesalahannya, ya salah semua. Hidungnya salah, pesek. Kulitnya salah, sawo matang hampir busuk. Rambutnya salah, sudah terlalu panjang. Sudah banyak WA masuk, Ustadz kapan pangkas, nanti pulang dipotong. Ustadz Somad ceramah, kenapa dipasang lampu terang? Karena ada kamera. Kalau lampunya tidak terang, nanti Ustadz wajahnya hitam. Orang jadi ngejek, aneh-aneh. Ustadz kalian, aliran sesat kan mukanya hitam. Tapi kalau dipasang cahaya, hebat ya video Ustadz di Palu tadi malam. Bercahaya wajah Ustadz Somad. Lampunya dua. Terang benderang. Saudaraku, tapi ini bukan pencitraan. Tidak. Ini supaya nanti orang di YouTube. Ini kamera banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang pakai tiang. Belum lagi yang pakai tiang tangan. Capek sebelah, ganti sebelah. Capek sebelah, masukkan ke kantong. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya selama ini berceramah, tabligh akbar, orang banyak, dinaikkan drone ke atas, ditampakkan, ramai. Ternyata Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik. Betul. Ini yang datang ini orang baik-baik semua. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik, orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji. Tadi sore saya diperlihatkan bahwa Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dibawa naik ke atas bukit. Indah Pak Ustaz, indah melihat kota Palu dari atas bukit. Masya Allah, seperti bulan sabit memeluk laut. Indah, ada jembatan kuning dari atas. Loh, itu tadi kita lewat di sana. Ya Ustaz Somad, tapi ada yang lebih indah di atas. Melihat anak-anak suku Da'a sedang berselawat. Melihat mereka yang dari rumah kayu mendapatkan rumah batu. Saya tanya Habib, Habib Soleh, Habib Rotan, berapa lama ini dibangun Habib? 20 tahun Ustaz. Dari mana bantuannya? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya tidak mengenal Allah, berdakwah menjadi la ilaha illallah. Berapa banyak ini Habib? 1500 yang ada di sekitar sini Ustaz Somad. Yang agak jauh sedikit sekitar 5.000. Ustadznya dari mana? Dikirim anak-anak yang dididik menjadi imam, pandai memandikan jenazah, bisa sholat, bisa jadi azan, muazin, menalkinkan mayat. Dikirim mereka ke daerah, 5.000 dalam bimbingan kita. Alhamdulillah, kalau begitu tugas sudah selesai. Belum Ustadz Somad, masih ada 17 lagi. Oh, masih sedikit Habib, 17.000 lagi. Begitu lembut bahasa Habib. Habib tidak mendoktrin saya. Ustaz Somad, kamu salah selama ini. Kamu ceramah di kota besar saja. Kamu ceramah di ibu kota provinsi saja. Kamu ceramah di Masjid Agung saja. Bukan begitu cara beliau. Lembut dibawanya naik-naik ke atas. Sampai turun ke bawah. Saya berpikir ternyata aku selama ini belum berdakwah. Selama ini kau Abdul Somad cuma menceramahi orang baik. Yang sudah baik. Yang sudah pakai jilbab. Sudah pakai jilbab semua. Ada yang tak berjilbab? Rupanya laki-laki. Selama ini yang kau ceramahi orang yang sudah sholat Abdul Somad. Maka tidak layak Abdul Somad dipanggil sebagai da'i. Da'i mengajak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah kepada menyembah Allah. Yang sebelumnya tidak memakai hijab, memakai jilbab. Itulah da'i. Itulah yang mengajak. Udu'ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Kita bukan mengajak orang ke jalan partai. Bukan mengajak orang ke jalan golongan. Bukan mengajak ke jalan mazhab. kita mengajak orang ke jalan Allah. Hari ini kedatangan saya ke Palu memang betul-betul menusuk jantung sampai ke pangkal hati. Sampai mati saya ingat kenangan bagaimana ditunjukkan bahwa sebenarnya kita tak ada apa-apa. Yang selama ini membanggakan diri. Kalau sudah dikirim Ustadz Abdul Somad, 1 juta viewer, kata dia. 1 juta yang dia bilang, ya. Pasti belum ikut follow Instagram saya. 4 juta yang betul. Nah kan, mulai datang sombongnya kan. La yadkhulul jannah, ingat Ustadz Somad. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ada saja dirimu merasa sombong sebesar biji sawi, kau tidak akan mencium bau surga. Mudah-mudahan kita selamat dari kesombongan itu insyaallah. Ini Ustaz Somad ceramah aja kan, pandai ngomong aja, jangan sombong, jangan sombong, jangan merasa diri tinggi, jangan merasa diri hebat. Dia sendiri tempatnya tinggi. Kami di bawah, tempat ini dibuat, kan gak mungkin saya ceramah di bawah. Dibuat saya ceramah di atas, supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat, oh ternyata Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Ternyata dia jelas, manusia dia rupanya. Kami sangka dia selama ini Transformer, Robocop. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita malam ini adalah mengokohkan uhuwah, uhuwah

0: Saya tidak paham makna Ustaz Somad katakan kita kok seperut. Saya datang dari Sumatera. Ini Palu, Sulawesi Tengah. Jauh Ustaz Somad. Melewati Kalimantan. Tapi kita berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa. Istri Adam alaihi salam. Tolong yang tidak berasal dari perut Hawa angkat tangan. Berarti dia dari monyet. Kasar sekali ngomong Ustaz Somad. Yang ngomong bukan saya. Charles Darwin. Kata Darwin, Nabi Adam itu enggak ada, kata dia. Dunia ini tercipta dengan sendirinya. Enggak ada Tuhan. A, teis. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Yang ada itu hanyalah manusia yang berimajinasi, berhalusinasi. Mengatakan ada Tuhan dalam kepalanya. Makanya mereka kalau naik pesawat, ngelihat orang baca doa. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa baca-baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Yang satu baca doa menurut agamanya masing-masing. Apa baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Tapi ternyata begitu pesawat mulai masuk ke awan, tiba-tiba turun ke bawah. Dialah yang paling kuat berkata, "Oh my God!" Ngomong apa tadi? Oh my God, apa artinya? Oh Tuhan. Ternyata kau berkata tak ada Tuhan ketika engkau sedang aman, nyaman. Ketika sedang stres, oh my God. Ada Allah. Tapi kita tidak mengatakan dia oh my God. Kita berkata la ilaha illallah. Allah yang menciptakan. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Makanya selesai sholat itu kita tanamkan ke dalam jantung hati kita. Ke dalam sum-sum otak kita. Anak-anak kita tanamkan ke dalam kepalanya. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Kalau kau punya kekuasaan. Yang punya kuasa bukan engkau. Tapi Allah. Lahul mulku. Kalau engkau dipuji-puji orang. Bukan engkau yang punya pujian. Tapi dia. Walahul hamdu. Yuhyi. Dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia punya kekuasaan. Wa lahul hamdu, dia yang punya puja-pujian. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang sampai 3 kali. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan sekedar mantra, itu bukan abrakadabra bim salabim. Ditanamkan ke dalam hatimu, ke dalam jantungmu supaya engkau bisa berkata di akhirat nanti bahwa kau tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci,

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala hendaki terjadi, ini pasti akan terjadi. Apa saja Allah Ta'ala hendaki tidak terjadi.

Tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bango Tongtong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tongtong namanya. Tongtong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tongtong ini merupakan bangau dengan status terancam punah.

0: Kulite jam 13.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merevitalisasi Masjid Cut Mutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa pembenahan bangunan cagar budaya eks kolonial ini menggunakan skema kreatif financing seperti dana CSR tanpa membebankan APBD. Langkah pelestarian ini dilakukan secara khusus guna merawat nilai sejarah bangunan sekaligus menjaga fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan dan masyarakat. Mulai kemarin, Kepala Museum NTB Ahmad Nurala menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB ini dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Langkah penyesuaian tarif yang bertahan selama 6 tahun terakhir ini diharapkan mampu mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan daya tarik wisata edukasi daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayo pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayo pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan. Batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Abang Po ya. Ayo mau langsung sapa saja ini Abang Po ya, Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam Po, selamat siang
1: Bang. Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
2: Saya jam 2 ada 4 persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
1: Ya. Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Kita sendiri, kebetulan gak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, pakai bluetooth.
1: Aman ya Bang ya?
2: Insyaallah aman.
1: Insyaallah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang.
2: Aman.
1: Iya, harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayo juga berpikir keras nih Bang. Musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu? Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simpel ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
1: Oh gitu. ya benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul petak petung gitu tuh gitu. Sebenarnya seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
1: Oke, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
2: lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan. Kan trompet di gambang juga ada tuh.
1: Iya benar.
2: Terus ya dia main misalkan lagu jari-jari. Biasanya kan standar ini dia si jari-jari.
1: Tak dung dung tak dung dung.
2: Sebenarnya gitu kan. Jazz lebih bisa lebih slow gitu. Dan dia dimainkannya dengan teret teret teret teret teret teret teret.
1: Lebih ada nilai ininya ya Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya Bang.
2: Sebenarnya juga hanya orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
1: Iya benar.
2: Musik Betawi itu juga enggak eksklusif gitu. Bisa dinikmati juga kan.
1: Iya betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya Bang ya?
2: Iya pada dasarnya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu misalkan trompet kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
1: Iya.
2: Lebih ekspresif aja sih, lebih ekspresif aja sih pok gitu.
1: Oke.
2: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
1: gerimis aja, ya benar.
2: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih kromongnya doang kah atau gambangnya aja dimainkan dulu gitu.
1: Iya.
2: Seru lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
1: Oke. Baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya Bang ya?
2: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman.
1: Gitu. Oke, tapi benar itu Bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya Bang ya?
2: Lagu wajibnya itu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simple.

0: Ini ide siapa sih Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya Bang ya?
1: Iya sih,
0: Iya
1: cuman
0: sih.
1: karena penasaran, pengen penasaran. Ya balik lagi, ibarat kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu doang sih.
0: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh Bang, gila musik gitu Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya Bang ya.
1: Biar biar ya yang teman-teman bisa merasakan apa ya, ya bahwa ini milik bersama kan, ini kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
0: Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
1: Ada sebenarnya udah banyak kayak misalkan almarhum guru ya, produk-produk Mas ada beberapa yang kebetawian dia mainkan, gambang kromong digabung dengan beberapa gitu, banyak. Cuman mungkin yang lebih apa ya, sekarang lebih lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gimana gitu sih.
0: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak apa gitu ya Bang ya?
1: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu, pakai pakai sanggul, nyanyinya nggak usah teriak, misalnya gitu,
0: Iya.
1: kicir-kicir gitu, misalkan inilah dunia, slow gitu kan,
0: Iya
1: lebih slow,
0: benar-benar.
1: gitu. Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta, gitu.
0: Berasa berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya
1: Betul,
0: Bang
1: kayak
0: Ye?
1: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelasnya
0: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
1: pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget.
0: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya, bener. Seru kali ya Bang ya.
1: Udah banyak sekarang gitu yang apa ya, berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy, menikmati
0: Oke,
1: ya,
0: oke.
1: seperti itu sebenarnya.
0: Iya, oke. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang? Atau musik jazz dah?
1: Enggak, sebenarnya enggak ada batasan ya. Balik lagi karya budaya itu kan, kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan, kalau dalam artian selama enjoy kayak tadi itu nyanyinya kan orang macam-macam, kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi, ngos-ngosan gitu, udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu, yang lebih smooth. Orang kan ada yang suka, ada yang wah terlalu pelan nih kan, beda silakan aja dia berbunyi.
0: Baik-baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
1: Ya sangat suka, saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya, gitu. Batik kan ada pakemnya tuh, misalkan motifnya ini tuh pakem gitu. Tapi budaya kan orang silakan berekspresi.
0: Iya betul betul.
1: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah. Enggak sih menurut saya gitu. Kan orang balik lagi kan, kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong. Nah, itu
0: Betul.
1: namanya batik gitu.
0: Iya.
1: Kalau dia modelnya print, itu hanya motif batik gitu.
0: Iya, Batik juga Bang, batik print namanya, batik printeran.
1: Tapi itu enggak masuk tuh sama UNESCO diomelin.
0: Iya benar-benar, benar. Batik itu ya tulis sama cap ya Bang ya. Iya.
1: Nah, kalau bisa kan, kalau enggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
0: Iya ya.
1: Baru punya duit, baru dia bilang, "Saya mau batik cap dong." Gitu.
0: Iya
1: kan,
0: benar.
1: Kebanggaan tuh, keren kok.
0: Iya
1: Pakai
0: betul
1: batik.
0: betul.
1: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok, pakai batik kan bajunya samaan batiknya.
0: Itu batik pabrikan, Bang.
1: Tinggal turun mobil, sangat malu tadi disangkain ituan karyawan restoran bareng sama.
0: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh, Bang.
1: Gitu. Itu saya pernah ngalamin.
0: Iya.

0: gua turun ada orang bajunya sama dua apa tiga orang gitu. Waduh, samaan. Udah kemana ke enggak usah makan di sini ah gitu.
1: Ih, padahal batik itu kan limited edition ya, Bang Ye.
0: Ya, yeah, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
1: Iya, benar sih, Bang. Benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya, Bang ya.
0: Iya, tapi memang gitu tadi beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya dia kan punya kebanggaan lah.
1: Oh, jadi musik jazz Betawi ini Abang ciptain buat orang berduit aja nih ceritanya.
0: Orang yang makan singkong juga gak apa-apa.
1: Tapi kayaknya kok gak masuk banget, Bang. Orang lagi makan singkong gitu loh, dihibur sama musik jazz Betawi.
0: Iya, yeah, makan singkong terus sembari ngayal dengan lagunya. Tadi gitu dianggap aja dia lagi di puncak gunung kan gitu.
1: Iya, benar-benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya, Bang ya, roti keju ya, Bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih, perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya, Bang ya. Nah, apalagi kalau ke jazz ini, kedepannya seperti apa sih, Bang?
0: Yang pasti, saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
1: Iya.
0: Jadinya apa ya? Gak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
1: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya, Bang ye.
0: Iya, jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Yeah, nggak usah pikirin miring-miring itu.
1: Iya, iya benar-benar.
0: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
1: Iya.
0: Kalau denger begini lupa sama utang ya.
1: Gitu. Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
0: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
1: Kan
0: lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh.
1: Iya.
0: Lagu-lagu Payung Fantasi.
1: Iya.
0: Oke, Korko Jazz gitu.
1: Iya.
0: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tanjidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Iya. Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang, Bang, orang-orang yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit, Bang. Kalau Abang Imbong melihat sendiri seperti apa?
0: Enggak
1: ya?
0: Itu malah terlihat. Seniman Betawi itu anak mudanya banyak banget.
1: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya, Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya, Bang ya.
0: Gimana orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang pemusik gamelan itu anak muda semua.
1: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
0: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih, kan gini loh ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
1: Iya.
0: Ya ternyata. Dulu rock and roll itu kampungan.
1: Iya dulu ya, Bang ya, awal-awal ya. Iya.
0: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
1: Oke.
0: Sama aja kayak dangdut. Dangdut kan sebenarnya kampungan. Gimana tuh orang orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok ini misalkan gitu.
1: Iya. Oke oke. Berarti tempatnya ya Bang ya, atau wadahnya menurut Abang?
0: Nah, menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
1: Oke.
0: Dan orang enjoy terhadap produk itu. Apa malu gitu. Selama itu kan enggak pelanggar agama kan ya.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya ayo ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ya.
0: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital.

0: gua bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka, langsung aja.
3: Hujan gerimis aja.
2: Ini orang Bone Bang, orang Bone.
3: Diasinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
2: Ini dia orang Bone Bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
3: Di Pluit Penjaringan.
2: Oh, di Pluit Penjaringan Bang. Nih, dia pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
3: Lama kan dulu Bapak kan di situ memang kerjanya sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal dan nggak balik lagi.
2: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengaran, coba Bang tes lah. Tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengaran. Jadi Ica mau tanya apa?
3: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponova sama siapa nih? Ponova
2: sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
3: Bang
2: Imbong.
3: Tadi kan Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
2: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia Bang.
3: Mau nanya ini.
2: Apa
3: kan, tuh? Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
2: Apa?
3: Kalau keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kali ke pesta.
2: Oh, maksudnya jazz bukan jazz, itu musik.
3: Iya, makanya aku bilang, oh ikannya ini musik gitu kan.
2: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
3: iya, makanya aku bingung.
2: Iya.
3: Aku mau nanya apa, tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
2: Jadi gak ada pertanyaan.
3: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
2: Apa?
3: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu Bang?
2: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
3: Kayak gimana gitu?
2: Sentuhan ya, mana gitu yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
3: Iya, Pak Nova, kita mau pantun dulu satu ya.
2: Oke, boleh, silakan.
3: Langit mendung hujan rintik.
2: Cakep.
3: Tumpang berteduh hati gelisah. Ucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Oke Ica.
3: Makasih yang Ponova. Salam buat semuanya aja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana Bang?
4: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi.
2: Iya.
4: Terkait musiknya dan nyanyinya juga santai aja gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan misalkan hujan gerimis aja. Ikan teri diasinin, misalkan kayak gitu. Kalau jazz, hujan gerimis Aceh.
2: Asik.
4: Di sini.
2: Nggak tuplak-tuplak-tuplak gitu ya, Bang, ya? Iya,
4: lebih smooth.
2: Iya.
4: Yeah. Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
2: Nggak gitu. Ini emang dimakan terus nyangkut sini kagak ya, Bang, ya?
4: Nggak nyangkut di gigi, jadi gitu singkong. Jadi bisa santai.
2: Iya, benar.
4: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
2: Oke.
4: Semuanya dibuat smooth, gitu, dibuat halus lah.
2: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya, Bang, ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya, Bang.
4: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak.
2: Uh-uh.
4: Kalau pop kan ya pop lebih middle lah pop ya gitu. Kadang malah Dian Piscesa kan lagunya seperti nangis gitu kan.
2: Mm-hmm.
4: Gitu,
2: ya. Yeah.
4: Nah, ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu Barbikuli.
2: Oke.
4: Okay. Apa ya? Tiga Mawarni gitu bisa.
2: Iya. Yeah. Oke okay, dah. Baik.
4: Lah ya.
2: Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya, Bang, ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya, Bang.
4: Iya, karena unsurnya karena di Betawi, pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan Bang Kromongnya.
2: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke, Bang, kita terima lagi nih, Bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi, Bang. Halo, Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
4: Sekarang.
2: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa di mana?
5: Roni Jakarta.
2: Bang Roni.
5: Jakarta.
2: Di Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
5: Jakarta Timur.
2: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
5: Oh, ini tanya ya?
2: Iya. Terus ngapain? Oh, emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
5: Kayak disuruh nyanyi.
2: Disuruh nyanyi.
5: Maaf dong.
2: Hah?
5: Lebar itu nyanyi tuh si Ica.
2: Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
5: Iya.
2: Emang bisa nyanyi Betawi?
5: Enggak bisa.
2: Oh, ya udah jadi enggak ada pertanyaan nih.
5: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
2: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya, Bang, atau jali-jali ya, Bang, ye?
5: Iya.
2: Oke deh, gitu aja.
5: Iya deh, selamat hari Batik
2: Nasional. Iya, makasih.
5: Ya, itu pinter ya. Mantun juga ya, Ce, ya.
2: Siapa?
5: Itu sih, Cak.
2: Oke, ya. Oke dah. Gitu aja, Bang Roni.
5: Oh iya, terima kasih.
2: Yuk. Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya, Bang, ya?
4: Tapi ya, memang itu kan memang sastranya ya.
2: Iya.
4: Depo dulu. Sastra Betawi itu di situ gitu.
2: Oke. Ya, tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun, Bang, atau gimana, Bang?
4: Ya hampir semua sastra Betawi itu kayak Kampang Kromong.
2: Ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya, Bang, ya? Oh itu dangdut ya, tapi kan sering dibawain orang Betawi juga, Bang.
4: Iya, pokoknya nggak apa-apa juga itu juga bagian dari kasanah kan.
2: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
4: Intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
2: Iya. Yeah.
4: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang kromong itu pasti dari pantun, dari pantun-pantun.
2: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
4: Oke, bagus banget pertanyaannya.
2: Ya.
4: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
2: Yeah.
4: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes. Gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
2: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
4: Ya.
2: Oh, oke. Okay. Nah,
4: lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh, gitu, lenong preman.
2: Yeah.
4: Nah, ada namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan, ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih misalkan, Dikau Ananda.
2: Oh.
4: Adakah gerangan, gitu. Cinta Dikau kepada Adinda.
2: Dan, oke, baik-baik.
4: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis apa tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen pengkayaan gitu loh, pengkayaan. Boleh, silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
2: Iya. Itu
4: keren banget.
2: Iya, betul.
4: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
2: Iya, benar.
4: Ya, karakternya kalau jazz itu kan enggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
2: Iya, Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal enggak sih, Bang?
4: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
2: Iya, gitu. Lah berarti bisa dong Bang masukin unsur jazz itu di sono.
4: Bisa, tapi kan bukan lenong.
2: Oh, bukan lenong jatuhnya ya Bang ya.
4: Bukan lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
2: Iya.
4: Yang engkau gemilang jazz.
2: Oh, iya.
4: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
2: Iya.
4: Bagaikan bintang timur sedang.
2: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
4: Iya, memang kan kayak bilang tadi, selama manusia itu kan ada jazz.
2: Iya, yang Betawi bisa, maksud aye loh, Bang.
4: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an, 40-an. Itu sudah terbiasa dengan lagu-lagu, dengan musikalitasnya Eropa gitu.
2: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya Bang?
4: Hal yang baru, kan tadi saya bilang bukan sesuatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja, ibaratnya pengen ngerasain ini tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Kok Nova tahu siksa tahu kan ya, tahu siksa?
2: Iya.
4: Tahu siksa tahu gak? Tahu siksa, pernah makan?
2: Kayak gimana sih Bang?
4: Tahu siksa. Tahu siksa itu adalah tahu kuning, tahu yang warna kuning, yang bentuknya bukan siku ya, tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
2: Iya, yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Bukan? Enggak. Beda lagi.
4: Di Google deh, beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
2: Iya.
4: Sedikit tertetes. Apinya itu kecil gitu.
2: Iya.
4: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
2: Iya.
4: Kayak dihangatkan gorengnya gitu.
2: Oh, iya iya iya iya, benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya, Bang, ya?
4: Iya, enggak ada. Dia memang jual.
2: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Yeah, tegang ini suaranya Bang Imong. Kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, okay, ini ada udah ketemu nih Bang sama Aye nih, tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya, Aye kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa bomang. Halo. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
4: Halo.
2: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Okay. Lanjut Bang. Ini ada nih taunya kuning ya Bang, ye.
4: Taunya kuning.
2: Yeah.
4: Minyaknya sedikit,
2: yeah,
4: digoreng itu gitu.
2: Iya. Yeah.
4: Ini pakai cabe, enak banget.
2: Iya benar. Bang, tapi beneran loh Bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend Bang. Dia pakai taunya itu Bang.
4: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
2: Iya, mungkin saja dia memadukan kali ya Bang, ye.
4: Ya bisa jadi.
2: Karena ini memang ketopraknya legend Bang. Sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
4: Bisa jadi.
2: Iya, Oh gitu. Ya terus gimana Bang? Apa hubungannya tuh Bang?
4: Ngobrolin apa?
2: Ya Allah. Aduh. Ya itu tadi Bang. Itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi. Sudah ada sejak.
4: Iya. Nah, jadi itu suatu hal yang, bukan suatu hal yang baru. Ada bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Jenis seni musik yang lain.
2: Oke.
4: Okay. Kalau kan reak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong.
2: Iya.
4: Gitu. Kayak orang ngobrol santai.
2: Gitu. Oke okay, dah kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus, silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Lupa suara saya.
2: Oh iya, udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
6: Iya. Ini emang saya dari zaman yang masih ada ada berbagai macam jazz itu, ya unik-unik sih emang Bang Embong ya. Uniknya kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu Bang Embong itu emang tadi sering perlu cabe itu kalau jajan itu. Padahal kita kalau mau ke, saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawa tahu siksa itu.
2: Oke. Okay.
6: Ketua pen saya tuh kalau beli mau cabe itu. Emang itu benar-benar emang enggak ada temennya, Po.
2: Oh gitu.
6: Cuma memang asli dong tahu itu dong cabe dikasih minyak itu.
2: Dijerit. Oh, makanya gitu, namanya gitu. Tahu siksa gitu ya, sakit iya, tersiksanya sendiri ya, gitu ya. Iya,
6: itu mah dikasih minyak dipanasin gitu. Disiksa gitu diusak-atik gitu.
2: Iya.
6: Enak bener itu.
2: Iya dah. Udah terus, jangan ngomongin ya. Tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar Bang.
6: Iya, jazznya. Jazznya itu. Ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enak kan bermacam-macam itu jazz itu. Cuman karena lah yang saya mau tanyakan itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya. Apa tadi itu jazz?
2: Ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu kita gitu ya. Terlahirnya
6: jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana, Bang?
2: Oke, Bang San.
6: Itu pertanyaannya untuk Bang Embong, saya dari wilayah Bogor Barat ini, Pak Embong.
2: Oke. Okay.
6: Saya udah bergaul Betawi memang lama, itu bermacam-macam musik itu, ada gamang kromong, ada ini, ada itu tuh. Itu deh, cuma bisa saya belum bisa membedakan itu.
2: Okay, ya,
6: tapi ada bahasa apa itu namanya preman itu katanya. Palang pintu itu pantun preman itu, Bang. Termasuk di palang pintu. Itu aja pertanyaannya, Bang.
2: Oke, yo.
6: Selamat pagi, siang.
2: Sami-sami,
6: Selamat hari batik.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Imbong.
4: Bang Hasan, suaranya keren banget tuh.
2: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang, ya.
4: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
2: White.
4: Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
2: Gitu.
4: Lenong tuh ada dua, ada Lenong preman, ada Lenong benar.
2: Gitu.
4: Tadi kita bahas masalah itu tadi. Bang Hasan sempat tanya tuh kan ya. Apa sih tadi saya sering ketangkep itu maksud Bang Hasan adalah Lenong Denas dan Lenong Prema. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Jadi Bang Hasan nanya tuh itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama gitu loh. Oleh pemusik-pemusik kita tuh Mas Buruh aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya bestnya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya
2: gitu. Oke.
4: Kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang kromongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu. Makan singkongnya agak kaget.
2: Iya.
4: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
2: Iya gitu. Lah duduknya kagak di ono, Bang, di warkop, Bang.
4: Iya. Enggak pakai kopi saset,
2: iya benar dah. Iya. Oh, jadi ini
4: keju,
2: ini bentuk kreativitas ya, Bang, ya.
4: Kreativitas aja.
2: Oke.
4: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya cari contoh ya, misalkan kicir-kicir ini lagunya. Itu kan standar tuh. Yakin kan bisa kicir-kicir ini lagunya.
2: Beda kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya kesana kesono ya, Bang, ya.
4: Enggak, makanya kita lagi ngobrol. Kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
2: Kalau khusus ya
4: kita kopinya gak kopi saset.
2: Iya, gitu. Jangan berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh, Bang. Oke deh. Oh gitu ya, Bang, ya. Oke deh. Bang, ini udah di menit 56 tambah terasa. Satu menit nih, Bang, buat penutup. Apa yang menjadi harapan Abang kedepannya, Bang?
4: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi nggak usah ada perdebatan, nggak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi sebenarnya enak gitu.
2: Iya, benar.
4: Yang tersiksa cuma tahunya doang, bukan kita.
2: Iya, gitu. Kita makannya enak ya, Bang, ya.
4: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah, ilah.
2: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
4: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
2: Oke, dah kalau gitu. Iya dah, Bang. Baik dah, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang Imbong, ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya, Bang, ya. Selamat sampai tujuan, udah sampai, Bang.
4: Udah sampai.
2: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum Bang.
4: Salam semuanya,
2: sehat-sehat. Iya. Oke deh, ye. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri, ye. Siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Bapemperda DPRD DKI Jakarta bersama Dinas PPAPP merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten kota layak anak di Jakarta pada hari ini. Regulasi setebal 34 pasal ini dirancang untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak termasuk mendorong pemanfaatan aset pemerintah sebagai ruang bermain aman di pemukiman padat. Kepala Dinas PPAPP Dwi Oktavia mengapresiasi capaian ini dan berkomitmen segera menerbitkan peraturan gubernur agar aturan turunan ini dapat langsung diimplementasikan.

0: Kita beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata mendorong pemanfaatan batik sebagai bagian dari layanan wisata pengalaman eksperiental tourism bagi wisatawan mancanegara di Jakarta pada Rabu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Bengkulu.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Okrin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Imah diperankan oleh Krisna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan sebagai Karti.
5: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
0: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
6: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja.
0: Bu Dokter diperankan oleh Dewi Mulyani.
7: Anda harus ikut kami ke kantor polisi.
0: Pak Polisi diperankan oleh Sumarno. Inilah cerita Udara untuk Imah.

0: Tak terasa nak, makin besar saja sayang Umak nih. Sekarang dah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah Mak, anak siapa dulu? Anak Umak gitu loh.
0: Ima, anak Umak tersayang, kalau nanti selesai SMA ini harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Umak jadi orang hebat.
1: Iya Mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Umak sama apa. Imah kan pengen jadi dokter Mak.
0: Oh, anak Umak ini nak jadi dokter.
1: Iya Mak, Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit biar sembuh dan sehat kembali Mak.
2: Kalau gitu, bolehlah Pak nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki apa nih? Suka sakit-sakit pula Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya apa? Suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi, kaki apa sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi, obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya, obatnya itu pakai sendal dong apa?

0: Jadi bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dah dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak. Buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, Pak Imah. Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban. Karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya. Bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Wah, pasti Bu Dokter buru-buru nih. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya.
5: Makasih ya, Mak. Saya duluan. Permisi.

0: Kehidupan adat dan tradisi menjadi sebuah keharusan yang dijalani, seolah tidak ada lagi pilihan lain dan tidak ada lagi solusi lain. Sekalipun adat dan tradisi itu membahayakan orang banyak, namun hal itu tetap harus dijalani apapun yang terjadi.
1: Apa Imah, udah siap belum perlengkapan kita untuk bakar lahan besok?
2: Ah, tenang Jakardi, sudah siap semuanya. Besok jam seperti biasa kita pergi ke ladang ya.
1: Oke Pak Imah, besok kita bertemulah di ladang ya. Tapi besok aman kan? Jangan sampai ada petugas yang datang lalu memadamkan api tiba-tiba lagi seperti tahun lalu, habislah kita.
2: Besok itu ada kegiatan di balai desa, pasti semua aparat berkumpul di sana. Jadi tak adalah yang ganggu kerjaan kita. Ayo minum kopi dulu.
3: Apa? Kenapa sih tak mau taat aturan? Apa mau korbankan masyarakat desa kita karena menghirup asap pembakaran lahan itu?
2: Anakku, kamu tak tahu apa-apa, nak. Ini tradisi kita. Memang sudah seperti inilah yang terjadi setiap tahun. Ini untuk makan kita, nak. Untuk sekolah kamu.
3: Pak, Imah ini cita-citanya ingin menjadi dokter, Pak. Lalu, Bapak bersama dengan Om Kardi kerjanya membakar lahan setiap tahun. Yang asapnya membahayakan orang banyak, terus membuat bibit penyakit di mana-mana.
1: Imah, sudah ya. Sudah kamu belajar saja yang rajin. Jangan mencampuri urusan apakmu dan om ya. Sana, kamu masuk ke dalam.
3: Kalau apa masih saja tidak mau mendengarkan kata Imah, sungguh Pak, Imah kecewa dengan apa.

0: Ima, sudahlah nak, jangan menangis.
1: Mak, apa Uma tak bisa jelaskan sama apa? Bakar lahan itu bahaya, Mak.
0: Nanti ya nak, Uma coba ngomong sama Pakmu lagi. Tapi Ima jangan menangis begini, Uma jadi sedih juga.
1: Mak, Ima sudah belajar di sekolah, Mak. Pembakaran lahan itu bahaya, Mak. Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Ima sayang, mereka sudah menjalani ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, nak. Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
1: Tapi Uma paham kan, kalau membakar ladang ini menimbulkan asap. Yang kalau dihirup, asapnya menimbulkan penyakit pernapasan.
0: Iya nak, Uma tahu nak. Tapi jika keluar rumah saat musim asap, kita kan bisa pakai masker nak, supaya tidak menghirup asapnya.
1: Uma kira asap itu hanya di luar saja. Kita yang berada dekat dengan ladang apa ini, Mak, asapnya masuk ke rumah. Bahkan masker pun tidak berfungsi. Belum lagi anak-anak kecil di luar sana, mereka rentan sekali terkena infeksi saluran pernapasan akibat asap itu, akibat ulah apa dan Om Kardi, Mak.
0: Baiklah, nak, baiklah. Uma coba bicarakan nanti dengan apakmu ya. Sekarang Ima tidur dulu. Sudah malam, besok kan Ima sekolah.
1: Mak, terima kasih ya, Mak. Uma selalu mengerti Ima. Uma hatinya baik sekali seperti malaikat.

Kelembutan hati seorang ibu mampukah melawan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan? Ataukah harus terjadi kembali bencana kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Barat? Mereka yang tidak tahu pun menjadi korban karena kepulan asap yang mereka hirup setiap hari.

0: Apa, bagaimana kalau tahun ini apa jangan lagi bakar ladang ya Pak? Apa kan sudah mulai suka lelah, suka ngeluh kakinya sakit. Jadi apa harus banyak istirahat ya Pak?
1: Aduh, Uma nih bagaimana sih? Uma tak mau ya? Anak kita sekolahnya tinggi sampai jadi dokter. Biaya sekolah mahal, Mak. Sekarang kita harus giat cari uang.
0: Uang kita di koperasi itu kan sudah cukup untuk sekolahnya Ima, Apak. Kalau bisa, Apak menanam padi tidak usah lagi pakai cara ladang berpindah itu. Ima tadi nangis, bercerita dengan Uma. Dia sudah ngomong sama Apak dan Kardi, tapi Apak tetap bersikeras nak bakar ladang. Apak, tolonglah. Pikirkan kata-kata Uma ini ya.
1: Kalian ini anak dan ibu sama saja. Susah betul diberitahu. Apa cari uang ini bukan hanya untuk sekolah Ima, Ma. Untuk belanja kita makan. Untuk simpanan bekal Ima kalau merantau nanti. Untuk Uma beli baju. Dan masih banyak lagi yang lain. Paham?
0: Apa jangan marah dulu. Uma hanya memberi pandangan lain untuk apa. Supaya apa ingat. Kalau membakar ladang ini membahayakan orang banyak. Asapnya bahaya, apa?
1: Lalu maksud Uma apa? Apa harus meninggalkan tradisi nenek moyang ini? Apa harus jadi orang modern yang semua pakai alat-alat itu? Ah, sudah lama. Apa mau tidur? Lelah berdebat macam ini. Pilihan apa tetap ladang berpindah, titik.

0: Wah, cuaca pun mendukung sekali ini, Pak. Panas sekali cuaca ini. Sebentar lagi kita selesai nih bakar ladang. Siaplah kita tanami padi.
1: Iya, Kardi. Bagus pula cuaca ini ya. Memang tepat kita nih memilih hari ini untuk membakar ladang. Kita harus cepat nih, Kardi. Sebelum orang-orang tuh selesai acara di balai desa.
2: Ya ampun, apa? Masih saja bakar ladang. Ayo, Pak, cepat matikan apinya. Cepat siram, Pak.
1: Ima, apa yang kau lakukan di sini? Sana pergi berangkat sekolah. Nanti terlambat kamu.
2: Ima tidak mau pergi dari sini sebelum api-api ini apa matikan, Pak. Apa sungguh Ima kecewa. Apa tak berubah. Rela mengorbankan orang banyak untuk kepentingan apa.
1: Ima, apa yang apa lakukan ini untuk kamu? Untuk keluarga kita. Apa kamu mau ngubur mimpi kamu menjadi dokter hanya karena kita tak punya uang untuk bayar sekolah kamu nanti? Pikirkan itu, Ima.
2: Tak usah apa pikirkan sekolah Ima. Ima rela tak menjadi dokter, Pak. Asal tak ada korban lagi akibat ulah apa ini.
0: Wih, suara mobil polisi itu. Pasti aparat sudah tahu ini. Mereka pasti ke sini. Ayo, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo, cepat, cepat.
1: Ayo, Kardi, cepat kita pergi. Imah, ayo lepaskan ember itu. Cepat bersembunyi.
2: Imah sudah katakan, Pak. Imah tak akan tinggalkan tempat ini sebelum apinya padam.
0: Hah, keras kepala sekali kau, Imah. Tak ada waktu lagi kita. Cepat kita tinggalkan tempat ini.
3: Imah, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Imah nak padamkan api ini, Pak.
3: Siapa yang membakar ladang ini, Imah?
2: Apa Imah dan Bang Kardi, Pak. Imah harus segera padamkan api ini, Pak. Tolong, Pak Polisi. Tolong, Imah.
3: Imah, kamu menepi saja ya. Biar Pak Polisi dan tim Karhutla yang memadamkan apinya. Kamu tak bisa memadamkannya sendiri, nak. Ini luas dan apinya besar. Imah istirahat ya.
2: Tidak, Pak. Imah akan lakukan sebisa Imah. Ini ulah apa? Imah harus tanggung jawab. Imah tak mau ada korban lagi akibat asap dari api-api ini.
3: Baiklah, Imah. Saya perintahkan seluruh tim untuk segera memadamkan api ini.
4: Siap, Pak.

0: Ya Allah, Imah, sampai basah kuyup begini bajumu, Nak. Imah tidak sekolah hari ini.
1: Tidak, Mak. Imah seharian di ladang apa? Imah matikan api yang apa bakar, Mak.
0: Ya Allah, Nak, ini ulah apamu? Kenapa kamu yang harus bertanggung jawab, Nak? Lihat, pucat sekali wajahmu, Nak.
1: Mak, maafkan Imah ya, Mak. Imah memang sudah 3 hari tak masuk sekolah. Imah minta maaf ya, Mak, sama Uma.
0: Apa? 3 hari Imah tidak masuk sekolah? Imah kemana, Nak?
1: Sebenarnya, Imah memadamkan api di ladang, Mak. Masyarakat sudah banyak yang mulai membakar. Sebelum Pak Polisi datang, Imah lebih dulu mendatangi warga. Tapi, tidak ada satupun mendengarkan Imah, Mak. Mereka tetap membakar lahannya. Hingga mendengar polisi datang, lalu mereka kabur, Mak. Terus, Imah membantu memadamkan api-apinya, Mak, bersama tim karhutlah.
0: Masya Allah, Imah. Uma tahu Imah anak baik, anak yang sangat peduli dengan lingkungan. Tapi Imah ini anak perempuan, Nak. Tenagamu terbatas. Nak, kita tidak bisa melawan tradisi yang sangat kuat ini. Tidak akan bisa. Imah percaya sama Mak, tim karhutlah itu akan bekerja dengan baik. Jadi Uma minta dengan Imah, sudah cukup ya. Imah harus melanjutkan hidup, Nak. Imah harus sekolah yang baik, supaya nanti Imah jadi dokter dan mengobati siapapun yang sakit. Ya, Nak, Imah sayang Uma kan?
1: Iya, Uma. Imah minta maaf. Imah hanya ingin melakukan sesuatu agar tidak ada yang merasakan kehilangan udara segar, Mak. Imah ingin semua menghirup segarnya udara di kampung kita. Semua hidup sehat dan bahagia, Mak. Imah hanya ingin itu saja.

0: Kemana apakmu ini? Pasti polisi mencarinya hingga apakmu sampai kabur dan tak pulang ke rumah begini, Mah.
1: Iya, Mak. Pasti polisi mencari apa? Karena kali ini lahan yang apa bakar memang sangat luas, Mak.
0: Nak, minum air putih hangat, Nak. Biar hilang batuknya.
1: Iya, Mak. Badan Imah lemah sekali, Mak. Boleh tidak Imah izin dulu ke sekolah hari ini ya, Mak?
0: Imah sakit, Nak. Wah, panas badanmu, Nak. Imah demam sepertinya. Nanti Mak belikan obat di warung ya, Nak. Imah hari ini istirahat saja dulu. Nanti Mak kirimkan surat untuk wali kelas Imah ya.

0: Akhirnya aku pulang juga. Tidur dengan nyaman di rumah. Uma. Uma. Ima.
1: Dari mana saja apa ini? Sudah seminggu tak pulang ke rumah.
0: Apa kemarin bersembunyi, Ma? Polisi masih cari apa?
1: Lalu sampai kapan apa akan seperti ini terus setiap tahunnya, Pak? Ima, anakmu sakit, Pak. Sudah berapa hari ini tak masuk sekolah. Batuk-batuknya tak kunjung sembuh.
0: Kenapa Uma tak bawa ke dokter, Ma? Mana Ima? Nak, kamu sakit. Kita ke dokter ya, Nak, ya.
2: Apa masih peduli dengan kesehatan Ima, Pak?
0: Ya tentu, Nak. Ima anak satu-satunya apa dan Uma. Harapan apa?
2: Kalau apa masih peduli, apa tak mungkin membakar lahan itu, Pak?
0: Nak, sudahlah. Apa tak mau lagi berdebat dengan Ima? Apa sudah jelaskan berkali-kali? Ini masalah tradisi yang tak boleh dilanggar dan juga masalah perut yang harus diisi untuk bertahan hidup.
2: Sama, Pak. Ima juga sudah lelah berdebat dengan apa. Rela mengorbankan orang banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Apa-apa punya hati, Pak.
0: Ima, tidak sopan kamu ya sama orang tua.
1: Apa? Sudah, Pak. Anak lagi sakit malah dimarahi.
2: Pak. Biarkan orang menghirup udara segar, Pak. Apa boleh punya keinginan? Tapi jangan mengorbankan orang lain, Pak. Orang yang tak berdosa menjadi korban dari ulah apa? Banyak cara lain menanam padi dan mendapatkan uang. Tradisi ini harus disudahi, Pak.
1: Ima, kenapa makin lemah begitu, Nak? Ima, kita ke dokter sekarang ya, Nak. Ayo, Pak. Cepat bawa Ima, Pak.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, Dok?
1: Pak, kenapa sangat terlambat ini membawa anak Bapak ke sini? Anak Bapak ini sudah terlalu banyak menghirup asap pembakaran lahan, Pak. Fisiknya sudah sangat lemah. Semoga ada keajaiban untuk Imah ya, Pak. Saya sudah coba tangani sebaik mungkin, tapi sekarang Imah dalam kondisi kritis, Pak. Banyak berdoa pada Allah ya, Pak. Semoga Imah diberikan yang terbaik.
2: Ya Allah, Imah, sembuhkan anakku ya Allah. Aku mohon padamu. Pak, bagaimana ini, Pak? Imah kritis, Pak. Imah anak kita satu-satunya, Pak.
0: Uma, tenang ya. Ayo kita beri kekuatan kepada Imah sekarang.
2: Imah, anak Uma sayang. Ayo nak, bertahanlah. Uma tahu Imah anak yang kuat. Ayo nak, kuat nak.
0: Maafkan apa Imah? Apa janji tidak akan membakar lahan lagi nak? Apa berjanji untuk Imah anak apa yang paling apa sayang? Bertahanlah nak. Imah harus sembuh ya.
3: Pak, Mak, dada Imah sakit. Imah tak bisa bernapas, Mak. Tolong Imah, Mak.
2: Ya Allah, Imah. Ya Allah, Imah. Bertahan, nak. Kuat, Imah. Tolong kuat. Ya Allah, Imah. Bertahan, nak. Kuat, Imah. Tolong kuat. Bertahan, Imah.
3: Imah. Apa? Jangan membakar lagi.
0: Imah.
2: Imah.
0: Imah.
2: Imah. Imah.

0: Bapak, Ibu, Ima sudah tiada. Atas nama Puskesmas, saya turut berbelasungkawa Bapak, Ibu. Allah lebih sayang sama Ima.
1: Tidak, Dok. Tidak mungkin. Tidak, Dok. Tidak mungkin. Anak saya masih hidup, Dok. Anak saya masih hidup.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ima, anakku sayang. Ya Allah, anakku telah engkau ambil. Ima, Uma sayang sama Ima. Kenapa Ima tinggalkan Uma?

0: Asap pekat yang kejam kini telah merenggut nyawa Imah, sang pejuang lingkungan yang tidak ingin lingkungan tempat tinggalnya dicemari kabut asap akibat pembakaran lahan yang tidak bisa ditinggalkan masyarakat. Asap pekat itu kini merenggut masa depan seorang gadis remaja pemberani. Penyesalan yang kini dirasakan, namun sungguh penyesalan di akhir tiada berguna.
1: Imah, secepat ini kamu tinggalkan apa, nak? Maafkan apa, nak? Semua ini salah apa, Imah? Tiada lagi buah hati apa yang riang dan cantik. Tiada lagi gadis kecil apa yang punya cita-cita menjadi dokter. Sungguh, apa menyesal, nak? Apa tak mendengarkan apa yang Imah katakan? Maafkan apa, nak? Maafkan apa?
2: Apa, Imah? Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ulah Anda membakar lahan kali ini sudah melanggar hukum. Anda harus kami tahan.
1: Baik, Pak. Saya akan pertanggungjawabkan ulah saya. Silakan Bapak tangkap saya, Pak.

Ya Allah, sungguh besar cobaan yang kujalani. Hampir tak sanggup aku menjalaninya. Anakku satu-satunya telah engkau ambil, ya Allah. Suamiku kini harus menjalani hukuman atas ulahnya. Sungguh, nafasku juga mulai sulit saat ini. Asap pekat akibat pembakaran ladang ini merenggut semua dalam hidupku. Ya Allah, ku jalani hidup ini dengan penuh air mata. Rasa sakit karena rindu untuk buah hatiku yang telah bersamamu.

Sang Maha Pemberi Kehidupan kembali meminta kita belajar dari kisah perjuangan hidup keluarga kecil Imah. Sulit memang melawan tradisi dari kebiasaan. Namun, haruskah dipertahankan jika nyawa menjadi taruhannya? Ribuan, bahkan jutaan manusia di Kalimantan Barat dan beberapa wilayah lain merasakan menghirup udara kotor, menghirup asap pekat yang menyesakkan dada. Semua orang di dunia ini berhak mendapatkan udara yang bersih dan nyaman. Tidak ingin saling menyalahkan, namun mari kita berkaca diri. Sedikit saja perubahan, namun besar manfaatnya demi udara yang dihirup setiap waktu. Allah tidak meminta imbalan untuk udara yang kita hirup. Namun ingatlah, sebagai manusia yang bergantung pada udara, jaga bumi ini agar bumi menjaga kita.

0: catatan sipil, Kota Bengkulu mempercepat pemenuhan administrasi pendudukan bagi masyarakat, terutama remaja yang memasuki usia wajib KTP dan warga penyandang disabilitas. Petugas secara aktif mendatangi warga yang membutuhkan pelayanan. Kepala Disdukcapil Kota Bengkulu Widodo mengatakan pelayanan adminduk kini tidak lagi hanya mengandalkan pola menunggu masyarakat datang ke kantor, dan di mana menurutnya strategi ini dilakukan melalui gerakan kejar bola dengan menyasar langsung kelompok masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Salah satu sasaran utamanya, remaja pemula yang memasuki usia 16 dan 17 tahun. Disdukcapil mendorong agar proses perekaman KTP elektronik dilakukan lebih awal, sehingga ketika memasuki usia wajib KTP, dokumen kependudukan mereka sudah dapat dipenuhi. Demikian kabar kita kali di sana, lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Berendo siang untuk hari Iko. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu. Di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Di sana Dinas Pertanian Kabupaten Gaur meminta seluruh distributor pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Gaur untuk menaati ketentuan administrasi dalam penyaluran pupuk kepada petani. Ketaatan terhadap administrasi dinilai penting agar proses distribusi berjalan tertib, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Dinas Pertanian Kaur, Dodi Haryono, menegaskan, distributor harus melengkapi dan memperhatikan seluruh dokumen administrasi dalam setiap proses penyaluran pupuk bersubsidi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi dapat dipantau dengan baik sekaligus mencegah terjadinya persoalan dalam penyaluran pupuk kepada petani. Selain meminta distributor tertib administrasi, Dinas Pertanian Kaur juga memastikan ketersediaan kuota pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani di Kabupaten Kaur masih dalam kondisi aman. Info selanjutnya di sana, pemerintah Kota Bungkulu terus mendorong digitalisasi pembayaran retribusi parkir melalui kode QRIS. Hal itu terus didorong sebagai upaya meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bungkulu, Noni Yulesti, mengatakan penerapan pembayaran non-tunai dilakukan secara bertahap bekerja sama dengan Bank Bungkulu. Menurutnya, digitalisasi retribusi parkir itu tidak cuma memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, tapi juga membuat setiap transaksi lebih mudah dipantau dan juga ditelusuri. Sering penerapan sistem tersebut, Pemkot Bengkulu juga memperketat pengawasan terhadap juru parkir yang menggunakan QRIS Tupadek. Pengawasan dilakukan untuk memastikan fasilitas pembayaran yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan ketentuan. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 FM Radio Prompe pukul 2 di sana. Iko ada satu requestan di sana di petang hari Iko di Malah Bedangrut sampai jam 5 Iko. Ada satu requestan dari Hamza Yusuf di Jambi. Kecetnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, request lagu Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo. Dan salamnya buat Mama Dadang, Bang Riko, Ayah Puput, dan untuk segala fans Pro 4 Bengkulu tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran juga kece Hamza Yusuf di sana. Untuk yang siaran selamat petang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hamza Yusuf ya, dan terima kasih juga dari Hamza Yusuf kece yang ada di Jambi, dan selamat petang. Terima kasih Hamza Yusuf, dan lagunya bakal kita putarkan dulu di sana ya. Bakal saya carikan dulu maksud saya. Kalau bakal kita putarkan segera. Jadi bagi di sana yang lain juga kalau kita request jangan sampai terlewat, karena requestan cuma saya buka sampai jam 5 petang ya kok.

Oke, dari sana itu di satu lagu dari Fauzana, Tungke Membawa Rabah. Dan untuk selanjutnya, bakal saya putarkan requestan dari Hamzah Yusuf yang ada di Jambi, Volga Yo Bersinar Dalam Jiwa.

0: Hatap Saya, Nona Christy, pengen bikin dance studio, gaya klasik or bebas. Siap tabung budgetnya di Pocket Rupiah. Gas! Nona Shaz, working sambil traveling. Pakai Pocket Falas, siapin mata uang asing. Coba-coba kala jengking. And pay like a queen. Slay. Nona Baila. Sat-set menang pertandingan sambil jajan minuman. Tap pakai NFC Pay di smartwatch. Siap mentah. Nona Esther. Suka berbagi, ber-community. Bergamelan. Kapanpun mau berdonasi, siap banget. Tadi itu kan wishlist-nya Nona. Kalau wishlist kamu apa?
1: Siap banget nulis cerita. Nih, lagi riset.
2: Yang ini, Mbak.
1: Yang atas, Pak.
0: Pengen punya rumah impian?
3: Mesti mulai sering-sering berberes. Siap banget.
0: Kalau yang ini, mau apa?
1: Bikin macabar lah. Belajar dari nol, gak
4: masalah.
5: Semenit juga belum.
0: Gak ada wishlist yang gak bisa diceklist selama kita do it better. Sekarang tinggal kamunya.
6: Udah siap belum?
0: Do it better di My BCA.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerahan ya, Cak, yang buku itu. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Rere Prombek Bengkulu di sana. Iko Lado lagi masuk requestan dari Dong Riko di Tanah Patah. Apa kabar Dong Riko? Semoga selalu terkabar sehat ya. Riko Tanah Patah hadir di Joget Kitong Melayu Bedangdut di sana di petang hari Iko. Request lagu Senyum dari Roma Irama. Dan ada juga salam-salam Iko untuk Ayah Puput Hamzah Yusuf di Jambi, Uda Edi, Mak Dadang dan Pak Nasrul dan untuk adik sana Segalo. Yo. Oke siap Dong Riko. Setelah satu lagu Iko bakal langsung kita putar. Kita tetap bersama kami di Rere Prombek Bengkulu 91.7 FM.

Garisan itu di satu lagu dari Vita Alfia Waktuku Kecil. Dan selanjutnya kita bakal beralih ke requestan dari Dengar Riko Roma Irama Senyum.

0: Di sana trotoar dan badan jalan Mahoni Kota Bengkulu kembali dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum setelah sejumlah pedagang kaki lima atau PKL memindahkan barang dagangan yang selama itu ditempatkan di ruang publik tersebut. Pemindahan dilakukan pemerintah Kota Bengkulu melalui Satpol PP bersama Lurah Padang Jati, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup beserta Babin Kamtipnas dan Prabawa pada Kamis sore. Petugas membantu para pedagang yang telah bertahun-tahun menggunakan trotoar dan badan jalan untuk memindahkan barang dagangan ke rumah maupun tempat usaha yang baru. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulituas itu Morang mengatakan penataan dilakukan agar ruang publik dapat kembali digunakan sesuai peruntukannya. Dan menurut juga kondisi badan jalan Mahoni yang relatif sempit membuat keberadaan barang dagangan yang ada di badan jalan dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan. Info selanjutnya di sana, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat mengimbau masyarakat untuk menjauhi penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Masyarakat khususnya generasi muda diminta tidak mencubo maupun terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan narkoba. Imbauan tersebut disampaikan setelah Satres Narkoba Polresta Bengkulu mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ganja dengan barang bukti mencapai 650 gram di kawasan Jalan WR Supratman Kota Bengkulu. Rahmat mengatakan narkoba dapat membawa dampak buruk bagi individu, keluarga maupun lingkungan di sana. Menurut Rahmat juga, kepolisian akan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
0: Dan dari sana kabar kita juga menutup requestan kita di petang hari kok. Tetap bersama kami di RRI Prompe Bengkulu 91,7 FM.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan.

yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari makan siri pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari makan siri mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari makan siri.

Udah satu kulit jovem rere pompe bungkulan di sana. Selamat petang dan apa kabarnya di sana di petang hari Iko. Hari Iko menunjukkan pukul 17.30 pompe waktu Indonesia Barat, di mana agak mendung-mendung cerita di sana ya. Awan kita mulai agak gelap, nampaknya bakal hujan kok bentar lagi. Tapi tidak tahu Iko, prediksi saya di sana ya, bukan prediksi BMKG kok. Jadi tidak bisa dipercaya juga sebenarnya. Iko menurut pantauan saya aja kan. Tapi di sana ngomong-ngomong tentang makanan, kebanyakan dari kita banyak suku makan manis deh sih. Dan juga bagi pecinta makanan manis, kok mengurangi konsumsi gula kok sebenarnya sangat perlu di sana demi kesehatan kita kan. Dan hal itu tuh bisa dimulai dengan hal sederhana kayak memperkecil porsi cemilan favorit kita ataupun makanan-makanan ataupun minuman kita yang tinggi akan gula. Yaudah sih di sana. Karena layanan kesehatan nasional Inggris atau NHS menyarankan pengurangan bertahap ke di sana. Bagi di sana yang lagi nak ngurangi dan lah mulai berasuk ke gula kita lah terlalu banyak kita konsumsi dan mulai berdampak ke kesehatan tubuh kita. Misalnya kayak nikmati satu biskuit kalau biasanya itu konsumsi dua sekaligus. Nah, cara yang perlahan-perlahan dan pelan-pelan itu ternyata bisa membantu kita di sana, di mana membagi cemilan dengan orang lain itu juga bisa bantu kita juga atau nyimpan sebagian untuk hari berikutnya. Pokoknya kita kelola, kita manajemen biar tidak terlalu banyak lagi ya di sana. Karena kita harus menyayangi diri kita sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi yo kan? Karena juga yang sadar akan tubuh kita makin berkurang kesehatannya karena manis atau tidak tuh yo diri kita ada di sana. Pokoknya intinya semoga kita segala di sana tetap selalu sehat dan terus semangat pokoknya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, di sana tadi satu lagu dari Lesti Sekali Seumur Hidup, dan untuk selanjutnya bakal saya putarkan lagi untuk menghibur di sana di petang hari Iko. Kita bakal beralih ke lagu-lagu Bengkulu dulu di sana. Iko satu lagu ciptaan dari Johan Sapri, Omang-omang lagu Bengkulu.

0: Di sana pengurus 45 Academy Basketball atau FFAB Bengkulu Utara menggelar turnamen bola basket yang diikuti pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Turnamen tersebut mempertandingkan kategori putra dan putri untuk tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama SMP hingga sekolah menengah atas SMA. Turnamen bola basket itu juga digelar di gedung olahraga atau Gor Perjuangan Bengkulu Utara dan berlangsung selama 4 hari. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang bagi para pelajar di sana untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman bertanding dalam kompetensi bola basket. Ketua Panitia Pelaksana sekaligus pelatih utama FFAB Bengkulu Utara, Fahri Nuriskiawan, mengatakan turnamen itu tidak hanya bertujuan mencari bibit-bibit atlet basket di kalangan pelajar Rajo, tapi juga untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya generasi muda terhadap cabang olahraga bola basket. Info selanjutnya di sana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bengkulu mempercepat pemenuhan administrasi kependudukan atau adminduk bagi masyarakat, terutama remaja yang memasuki usia wajib KTP dan warga penyandang disabilitas. Petugas secara aktif mendatangi warga yang membutuhkan pelayanan. Kepala Disdukcapil Kota Bengkulu Widodo mengatakan pelayanan adminduk kini tidak lagi hanya mengandalkan pola menunggu masyarakat datang ke kantor. Menurutnya strategi tersebut dilakukan melalui gerakan kejar bola dengan menyasar langsung kelompok masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Untuk info selengkapnya di sana bisa kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan untuk sementara di sana sambil menjelang menunggu azan maghrib, kita bakal beralih ke lagu-lagu bernuansa Islam.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya.

Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapu si bunian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 4 FM.

0: Boy.
1: Hey.
0: Apa yang kau bawa tu?
2: Undap-undap cak risau juga kau.
0: Apa itu tu? Ha? Guci? Dapet dari mana undan kau kau?
3: Lah, cik kau jangan kencang-kencang, cik. Saya kau nemui kau di kebun tu nah. Pas cangkul, nemu benda sebuah kau. Tengok cik, ada mangkuk. Guci. Kita jual lah.
2: Jangan-jangan peninggalan sejarah dinasti zaman dulu itu.
3: Ah, padek itu berarti, cik. Kalau ikut kau barang antik, pastinya mahal.
0: Kita bawa ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan aja.
3: Lah, janganlah. Lah diambilnya ke orang tu.
0: Biar pajak diteliti. Ke arkeolog namanya tu. Kita sebagai warga negara yang baik harus ikut menjaga benda cagar budaya.
3: Ai, cik, kau dah padek lah.
0: Adalah. Kelak saya bandar. Iyo.
3: Bandar apa tapi?
0: Sate Gojek jadi layak.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Di sana Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi kembali hadir di tengah keluarga warga yang sedang berduka. Kali itu Dedi menghadiri takziah malam ketiga di rumah almarhum Haji Sugiyarto bin Zainal Abidin di Jalan Kesehatan 2 RT 3 RW 1 Kelurahan Anggut Atas Kota Bengkulu. Kehadiran Dedi bukan hanya untuk menyampaikan bela sungkawa, tapi juga memastikan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kemudahan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi setelah meninggalnya anggota keluarga. Almarhum Haji Sugiyarto diketahui merupakan pensiunan. Semasa hidupnya almarhum bersama istrinya juga pernah menunaikan ibadah haji bersama rombongan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi. Dalam kesempatan tersebut, Dedi menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga almarhum. Dia mendoakan agar seluruh amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya diampuni serta mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dedi juga mengajak keluarga untuk tetap bersabar dan ikhlas menghadapi kepergian almarhum. Menurutnya pemerintah daerah perlu hadir tidak cuma ketika masyarakatku membutuhkan pelayanan dalam kondisi biasa di sana, tapi juga ketika warga sedang menghadapi masa sulit. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

0: Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, makan yuk. Aku lapar nih.
2: Enggak, aku lagi diet tau.
1: Alah, diet apaan? Langsing juga enggak, masih bulat aja tuh kayak ikan buntal.
2: Ih, biarin aja.
1: Ih, jangan marah, bercanda kali.
3: Body shaming adalah tindakan mengomentari bentuk fisik seseorang, entah itu disengaja atau tidak. Dilihat dari sudut pandang psikologi, body shaming masuk kategori bullying verbal. Yuk, tahan diri tidak berkata atau berkomentar tentang body shaming, baik di sosial media maupun ruang publik. Karena dapat dijerat Undang-Undang ITE maupun delik pidana umum dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun atau denda Rp750 juta.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Langit,
1: langit, baca indek kabar turun kau hujan dengan petir. Aku nak nangis tapi enggak kinaan.
2: Wah, zaman sekarang enak banget ya. Minta hujan bisa via media sosial. Kalau zaman dulu, minta hujan harus pakai ritual loh. Dari zaman dulu, di berbagai belahan dunia pasti ada budaya pemanggil hujan. Begitupun di Indonesia. Salah satunya adalah budaya ngubai dari desa Pondok Sugu, Provinsi Bengkulu. Ngubai adalah tradisi adat masyarakat sebagai wujud pemanjatan doa untuk meminta hujan. Ngubai berasal dari kata ubai yang berarti jaring dalam bahasa setempat. Nah, sesuai namanya, masyarakat akan membentangkan jaring yang terbuat dari jalinan janur pohon aren ataupun kelapa. Jaring-jaring ini lalu akan dibentangkan selebar sungai dan ditarik secara bersama-sama sepanjang kurang lebih 1 km dari hulu ke hilir. Sembari menarik jaring, masyarakat akan melantunkan doa-doa dengan harapan hujan akan segera turun, sumur terisi, dan sungai mengalir lebih deras.
3: Lenget, ngangkutmu uen hujan nanti ya.
1: Langit, pacak indek kabar.
4: Lengai, pih bantuan yang juat dengan keli ya.
3: Lenget,
1: langit,
3: lengai.
1: Lenget,
0: langit.
2: Waduh, langit udah ngamuk nih. Kebanyakan yang request, kabur ah.
5: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: FM。
1: Rencana pemerintah Kota Bengkulu mengajak seluruh lapisan masyarakat memperkuat budaya gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah bersama menghadapi musim penghujan. Kondisi itu perlu diantisipasi bersama untuk mengurangi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bengkulu Ansar Amin mengatakan keterlibatan masyarakat di tingkat RT dan kelurahan sangat dibutuhkan, terutama dalam memastikan saluran drainase tetap bersih dan tidak tersumbat sampah. Menurutnya kegiatan gotong royong tidak cuma menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga membutuhkan kepedulian dan peran aktif dari masyarakat. Ansar mengatakan DLH siap mendukung kegiatan kebersihan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas pengangkutan sampah setelah kegiatan gotong royong berlangsung. Dan dia juga menilai, kebersihan saluran air menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan menjelang meningkatnya curah hujan. Sampah yang menumpuk di drainase dapat menghambat aliran air dan meningkatkan resiko terjadinya genangan. Untuk info selengkapnya, Risanet bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dari sana, kabar kita ikut juga jadi akhir perjumpaan kita di Brando Petang dengan saya Donga Kamal. Dan di siaran selanjutnya di Brando Malam Kelak di sana bakal dikawani kayak ingat Sopi. Dengan begitu saya pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segala. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ya, di sana di malam hari itu, tepatnya di tanggal 2 Oktober 2026 ya, di sana kyo, tepatnya di hari Jumat nih. Bersama saya Inga Sofi nih, di sana di Barendo Malam. Dan tentunya kami nanti akan menyuguhkan sajian-sajian lagu dari budaya Nusantara yang khususnya untuk Minang Maimbau juga ada, dan juga drama atau legend, legenda cerita rakyat untuk adik sanak segala nio di malam hari iko nih adik sanak. Dan tentunya nanti kebersamaan kita di Minang Maimbau hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian barat yo adik sanak yo. Dan tentunya kami ucapkan selamat malam buat segala adik sanak yang mulai meringankan aktivitas untuk beristirahat karena sudah satu harian penuh melaksanakan ataupun melakukan aktivitas dan rutinitas di hari Iko. Kami ucapkan selamat malam, selamat bersantai ria buat adik sanak segalo dengan kehadiran kami tentunya di malam hari Iko dengan budaya Nusantara yang kami sajikan bisa menemani kebersamaan kita segalo dari sanak di malam istirahatnya adik sanak segalo. Tentunya persembahan dari 91,7 MHz Nuansa Budaya Nusantara.
1: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci Ramli?
0: Betul ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ayah.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasihlah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana Ramli?
0: Eh tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah Ramli. Tak apalah. Di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
0: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah.
1: Alhamdulillah Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, nak.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: Bu, kepala ibu pusing sekali, nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya angkat ke tepi, ya. Boleh?
0: Nak boleh.
2: Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk

0: tapi sebelum tu abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang yalah, ayah abang ikut dengan mama, tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan.
1: Oh begitu.
0: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
1: Sekali lagi terima kasih ya bang atas bantuannya.
0: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yasah Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dan aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Apa baru ingat? Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar ke Jun ni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Nah, benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Kamu sama doakan eh.

0: Yuni,
1: Yun.
0: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Samalah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Bila nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya, ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah, Ramli. Ayah doakan semuanya dipermudahkan. InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodohmu Ramli.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Ya. Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak.
4: Rasanya ibu udah enggak kuat lagi nak untuk pulang ke tanah air.
3: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni sekarang sudah tenang nak, kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia nak. Ramli,
1: ya Bu.
4: Ibu sudah enggak kuat lagi Ramli.
1: Ibu
4: titipkan Yuni kepadamu ya nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu Ramli.
1: InsyaAllah Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni Bu. InsyaAllah Bu.
4: Alhamdulillah, kini ibu bisa pergi dengan tenang. La ilaha illallah.
3: Ibu jangan tinggalin Yuni. Bangun, mau bangun. Ibu.
1: Sabar Yuni.
3: Ibu.
1: Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu dah tak ada Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya Yuni.
3: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, apa? Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
1: sabar, Pak. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni. Ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
3: Ya Abang, Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.
3: Amin.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada sana informasi kabar kita tepatnya pukul 21 waktu Indonesia bagian barat, di mana ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan 5,11% di triwulan kedua 2026. Sementara realisasi belanja negara hingga 30 September 2026 mencapai 11,28 triliun atau 84,6% dari alokasi 13,34 triliun. Data tersebut disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim. Zaid mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut berjalan seiring dengan inflasi yang berada di level 3,99%. Menurutnya, APBN turut berperan menjaga daya beli masyarakat, kelancaran distribusi, dan stabilitas ekonomi daerah melalui belanja pemerintah dan berbagai program prioritas. Demikian Anda Senak, informasi kabar kita di pukul 21 waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya bisa melansir di laman rri.co.id ataupun bisa download di RRI Digital.

0: Prompar FM. Rendo Malam, Prompat RRI Bengkulu.
1: Prompat Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut. Lah, saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulau, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Rompe Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dik.
1: Yen pagarerah jala iwang.
0: Inda, namung kuat dolo kefun ma.
1: Apa tuh?
0: Kefun dong.
1: Yen pagarerah jala iwang.
2: Beda, awak kehilangan.
0: Kehilangan apa dia?
2: Kehilangan pacar awak.
0: Pah, iban mana nye? Ajo kehilangan bini. Sikal aja bimbing ah, urang rami. Jangan lepaskan tangan ajo.
3: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

sahabat budaya, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Sabtu Jumat 2 Oktober 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi pukul 5. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 491,7 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Sofia Yuliwati pamit undur diri. Sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program 4.

Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 pengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali kami menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap berdeka.

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: dari sana jangan kemana-mana. Sikolah nganekan prompe Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
2: Bosan gak nih, tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.

0: Indo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa.